90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi kita bahas soal kebiasaan memilih outfit ya, ternyata ada hal lain yang menarik juga untuk kita lihat dari rutinitas pagi kita. Cara kita mempersiapkan sesuatu tuh ternyata bisa beda-beda ya teman Pro 2. Ada yang merasa lebih nyaman kalau semuanya tuh sudah punya persiapan, jadwalnya sudah dilihat, kemudian barang-barangnya juga sudah disiapkan, bahkan hal-hal kecil tuh sudah dipikirkan sebelumnya. Tapi ada juga yang justru lebih nyaman menjalani semuanya tuh sesuai dengan situasi. Dan sebenarnya tidak ada yang salah ya dengan keduanya teman Pro 2. Yang menarik itu adalah bagaimana kebiasaan ini akhirnya mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari ya. Karena ketika kita punya sedikit persiapan, seringkali kita tuh punya lebih banyak ruang gitu untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Misalnya pagi ini tiba-tiba kendaraannya terlambat gitu, ada tugas tambahan juga, atau ternyata jadwalnya berubah. Nah, kalau semuanya sudah disiapkan dari awal, kita mungkin tidak langsung panik ketika ada perubahan.

kelamaan bahaya nggak sih? Eh, sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman berdua, ngomongin soal kamu lebih suka kalau semuanya tuh sudah direncanakan atau justru lebih suka mengalir mengikuti keadaan aja nih teman berdua. Tapi memang menjadi orang yang suka merencanakan sesuatu itu juga ya, bukan berarti kita harus punya jadwal yang sangat detail. Tidak harus sampai membuat daftar kegiatan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya. Kadang memang persiapan sederhana saja tuh sudah cukup. Misalnya sebelum tidur kita tuh sudah tahu besok kita harus ngapain gitu. Atau pagi hari kita menentukan 1-2 hal yang memang harus diselesaikan. Karena seringkali yang membuat kita kewalahan itu bukan karena terlalu banyak pekerjaan ya, tapi karena semuanya tuh terasa datangnya tuh bersamaan. Kuliah, pekerjaan, tugas, organisasi lah, keluarga, pertemanan, sampai waktu untuk diri sendiri juga. Kalau semuanya dipikirkan sekaligus, tentu rasanya berat ya teman Produa. Jadi salah satu cara sederhana untuk menentukan itu adalah hari ini apa yang penting dulu nih untuk mau diselesaikan. Tidak perlu langsung menyelesaikan semuanya teman Produa. Satu hal selesai, lanjut ke hal lain berikutnya. Dan mungkin ini juga yang bisa kita terapkan sebagai anak muda ya. Bukan berusaha melakukan semuanya sekaligus, tapi belajar menentukan mana yang memang perlu didahulukan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik, saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furnitur dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa ya. Jadi segera download aplikasi Informa di App Store maupun juga Google Play Store-nya dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member ya, free delivery dan juga instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan SIM Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kaligadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Kupas satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: ...90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin satu hal yang sering kali itu muncul dalam kehidupan anak muda sekarang ya. Produktif, teman Pro 2. Kita sering melihat orang lain tuh sibuk dengan berbagai aktivitas. Ada yang kuliah sambil kerja, kemudian ada yang bekerja juga sambil bangun bisnis, ada yang aktif di organisasi, ada yang buat konten, dan ada juga yang belajar skill baru, teman Pro 2. Akhirnya kadang suka muncul perasaan juga, kok saya tidak melakukan sebanyak mereka ya. Padahal produktif itu bukan berarti harus selalu sibuk ya teman Pro 2. Produktif itu juga bukan berarti setiap waktu tuh harus menghasilkan sesuatu. Produktif bisa sesederhana mengetahui apa yang sedang kita kejar dan menggunakan waktu yang kita punya tuh dengan sebaik mungkin ya. Kalau hari ini target kita menyelesaikan satu pekerjaan penting, ya bisalah kamu selesaikan dulu itu teman Pro 2. Kalau memang membutuhkan waktu untuk istirahat, istirahat juga bagian dari menjaga diri supaya besok tuh bisa kembali beraktivitas lagi teman Pro 2. Jadi mungkin yang perlu kita kejar itu bukan sekedar sibuk, tapi punya arah. Karena sibuk tanpa arah ini juga bisa membuat kita tuh lelah tanpa tahu sebenarnya sedang menuju kemana.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sembilan FM Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro2, tadi kita ngomongin tentang pentingnya punya persiapan dan tahu ya mana yang menjadi prioritas teman Pro2, mulai dari hal sederhana seperti mempersiapkan kebutuhan untuk besok, kemudian mengatur waktu sampai belajar menentukan apa yang memang perlu kita dahulukan. Tapi ternyata kemampuan untuk bersiap dan menentukan prioritas ini tidak cuma berguna untuk menjalani rutinitas sehari-hari ya teman Pro2, karena ada situasi tertentu yang datang tanpa kita rencanakan. Kita tidak pernah tahu nih kapan hujan deras berubah menjadi banjir, kapan terjadi gempa, atau kapan kita berada dalam kondisi yang mengharuskan kita tuh bertindak cepat. Nah, dalam situasi seperti itu yang dibutuhkan tentunya bukan hanya kepanikan ya, tapi justru kemampuan untuk tetap tenang, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan juga memahami juga nih mana yang harus menjadi prioritas.

0: You, I guess you moved on really easily.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau bicara soal bencana mungkin sebagian dari kita langsung berpikir semoga jangan sampai terjadi ya. Dan tentu saja tidak ada yang berharap mengalami bencana itu, teman Pro 2. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari ya, kita memang tidak bisa menentukan kapan bencana itu terjadi. Yang bisa kita lakukan itu adalah mempersiapkan diri supaya ketika situasi tidak terduga itu datang, kita tidak benar-benar mulai dari nol, teman Pro 2. Karena dalam kondisi darurat, kepanikan itu seringkali muncul bukan hanya karena situasinya, tapi karena kita tuh tidak tahu harus ngapain. Misalnya ketika terjadi gempa ya, apakah kita langsung berlari keluar? Apakah harus berlindung dulu? Kemana harus pergi setelah situasinya lebih aman? Dan hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana ya, teman Pro 2, tapi ketika situasinya benar-benar terjadi, kita membutuhkan respon yang cepat dan juga tepat. Jadi kesiapsiagaan sebenarnya tuh bukan berarti kita selalu merasa takut akan bencana ya. Justru sebaliknya, teman Pro 2, kita mempersiapkan diri supaya kita tuh tetap tenang ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan.

0: kartu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu hal yang cukup penting dalam menghadapi bencana itu adalah mengetahui lingkungan sekitar kita ya. Misalnya kalau sedang berada di kantor, kampus, sekolah atau tempat umum, apakah kita tahu jalur evakuasinya atau tidak? Kalau terjadi sesuatu, siapa yang harus dihubungi gitu? Dan hal-hal seperti ini tuh seringkali baru kita pikirkan ketika keadaan tuh sudah darurat, teman Pro 2. Padahal akan jauh lebih baik kalau kita tuh sudah mulai mengetahuinya sejak awal. Kita juga bisa mulai dari hal yang sangat sederhana di rumah, misalnya mengetahui letak kotak P3K, kemudian mengetahui lokasi alat pemadam api jika tersedia, menyimpan nomor yang penting, dan memastikan anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Dan yang tidak kalah penting itu adalah informasi ya teman Pro 2, karena di tengah situasi bencana, informasi yang benar itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita justru ikut menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya karena panik atau ingin menjadi yang pertama membagikan kabar. Jadi tanggap bencana itu bukan tentang hanya bagaimana kita menyelamatkan diri ya teman Pro 2, tapi juga tentang bagaimana kita tetap tenang, mengambil keputusan dengan tepat, dan juga membantu orang di sekitar kita tanpa memperburuk keadaan.

Abah Lo Baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Saatnya Ian harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan pada hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, di perjalanan santai siang kamu bakalan ditemenin sama Linsa. Hai.
1: Hola, hola, hola.
0: Hai, selamat siang.
1: Siang, selamat hari Rabu, semoga kalian tidak kelabu.
0: Aduh.
1: Yes, hari ini Linsa dan juga Dimas nantinya akan nemenin kamu di teman Pro 2 pastinya perjalanan santai siang. So untuk Yayan, selamat beristirahat.
0: Thank you, selamat bertugas buat Linsa. Oke, teman Pro 2, udah ada Linsa dan juga nanti bakal ada Dimas juga ya yang menemani perjalanan santai siang kamu sampai di jam 3 sore nanti. So kalau gitu Yayan pamit, teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaan hari ini ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro 2.

Allah, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Selamat siang teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, komunitas Tangan di Atas menggelar kegiatan TDA Grow Beyond 2026 sekaligus serah terima amanah kepengurusan wilayah Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari di salah satu hotel di Kota Kendari. Kepemimpinan komunitas Tangan di Atas atau TDA wilayah Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari resmi diserah terimakan. Posisi Ketua TDA Sultra 9.0 kini dipercayakan kepada Herdi Bahtiar menggantikan Hikmah Kumalasari. Sementara itu Zulkifli Adrianto Tahir resmi memimpin TDA Kendari 9.0 menggantikan Adnan Fauzi Arya untuk terus memajukan ekosistem wirausaha lokal. Ketua TDA Sultra 9.0 terpilih Herdi Bahtiar menyampaikan bahwa amanah kepemimpinan di TDA berfokus pada pemberian manfaat bagi para pelaku usaha setempat. Herdi merencanakan perluasan jaringan TDA hingga ke kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara seperti Bau-Bau, Kalaka, dan juga Konawe. Sementara itu Ketua TDA Kendari terpilih Zulkifli Hadrianto mengagendakan program edukasi terstruktur untuk meningkatkan kapasitas pebisnis lokal, di mana saat ini TDA Kendari memiliki sekitar 100 anggota aktif dan menargetkan jangkauan hingga 1.000 pelaku usaha di Kota Kendari. Untuk diketahui adalah salah satu komunitas pengusaha UMKM yang mendorong semangat kewirausahaan, memperluas jaringan bisnis, serta membangun kolaborasi antar perusahaan, generasi muda, komunitas, dan juga masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11 kegiatan yang digelar di Far Eastern Federal University. Ini berlangsung sejak 1 hingga 4 September 2026. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi tonggak penting bagi Indonesia. Sebab diungkapkannya, Presiden Prabowo Subianto pada gelaran tersebut didapuk sebagai tamu kehormatan utama. Dalam pertemuan IEF itu, Presiden Prabowo mendapatkan undangan langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Seskap menilai hal ini mempertegas cerminan kedekatan hubungan yang erat antara Indonesia dan juga Rusia. Lebih lanjut diungkapkannya, dengan menyandang tamu kehormatan utama yang kedua kalinya dalam acara IEF ini, Indonesia memiliki posisi strategis dan hal ini dinilainya meningkatkan nilai tawar Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia Pasifik dan juga dunia. Selain itu, Seskap menilai Rusia selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra penting dan strategis di kawasan Asia Pasifik. Indonesia juga dipandang sebagai anggota ASEAN yang memiliki peran penting sekaligus salah satu representasi utama Global South dan juga dunia Muslim. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Perjuangan menghadapi kehilangan pekerjaan dan tekanan ekonomi menjadi bagian dari cerita film Agensi Rumah Tangga. Film drama komedi produksi Star Vision Plus tersebut mengikuti perjalanan seorang perempuan yang mencoba membangun bisnis penyalur asisten rumah tangga di tengah berbagai persoalan pekerjaan dan juga keluarga. Disutradarai Naya Anindita dengan skenario karya Upi Avianto. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 10 September 2026 mendatang. Di mana berdasarkan informasi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atau LSF, film tersebut memiliki durasi sekitar 115 menit. Cerita berpusat pada Katia, diperankan oleh Enzi Storia, seorang pekerja startup yang harus kehilangan pekerjaan akibat PHK. Di tengah kewajiban membayar cicilan rumah dan tekanan keluarga, Katia berusaha mencari sumber penghasilan baru. Gagasan membangun agensi rumah tangga muncul setelah ia melihat persoalan yang dialami Bimina, seorang asisten rumah tangga yang juga kehilangan pekerjaan. Memulai bisnis baru ternyata membawa tantangan tersendiri bagi Katia. Ia harus berhadapan dengan beragam karakter pekerja, kebutuhan klien yang berbeda, hingga persoalan keluarga yang ikut mempengaruhi perjalanan usahanya. Salah satu klien yang kemudian menjadi perhatian adalah Kafka, penyanyi terkenal yang diperankan oleh Afgan Syahreza. Kehadiran karakter tersebut turut memberikan warna romantis dalam cerita. Agensi Rumah Tangga merupakan adaptasi dari novel berjudul Sama, karya Almira Bastari yang terbit pada 2024, di mana film ini mempertahankan sejumlah persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama mengenai perempuan, pekerjaan, keluarga, dan juga tekanan ekonomi. Selain Enzi Storia dan Afgansyah Reza, film tersebut turut menampilkan Vita Anggriani, Yunik Priscila, Tike Priyatnakusuma, Ardit Erwanda, Yunita Siregar, Neneng Wulandari, Umi Kuari, Musdalifah Basri, Boa Sartika, Priska Baru Segu, Nuri Zafira, dan juga Mega Salsabila. Demikian info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hitlist.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat siang. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So teman Radio, di hari ini juga akan bersama barengan sama Dimas untuk nemenin kamu juga hari ini barengan sama Dimas. Cuman kali ini Linsa dulu ya yang menghadiri ruang dengar kamu. Nanti udah siang hari baru sama Kak Dimas juga nih. So teman Pradua, di perjalanan santai siang kali ini kita ada di musik request ya teman Pradua. Untuk kamu yang mau request lagu, kita ada di hit list kali ini. Boleh kamu requestnya barengan sama Linsa di WA di WhatsApp kita ya teman Pradua, di 08218830908 nih teman Pradua. Ini ada siapa nih, Nurli ya, katanya hai Kak Linsa, dari tadi Mi ini sama request lagu, ayo request lagu kamu sekarang ya. So teman Pradua, untuk kamu yang mau request lagu boleh di DM Instagram kita di Pradua Kendari, atau boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830908. Juga boleh ya teman Pradua, ini Linsa lagi tidak ada operatornya, di mana nih ya. Terus juga ini ada siapa nih yang request di siang hari ini, ada, aduh, di WhatsAppnya nggak pakai nama nih, ada hai selamat pagi aku Nokse. Oh Nokse ya, katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Kak, hehe, salamnya buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya, terima kasih banyak. Terima kasih Nokse ya, Selena Grace dengan Sumpah Matinya nih. So untuk kamu teman Pradu yang mau request lagu kesukaan kamu, lagu yang relate sama kamu juga boleh ya barengan sama Linsa pastinya siang hari ini, karena Linsa akan tunggu requestan kalian sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So teman Pradu, untuk kamu yang mau request boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908 atau boleh ke DM Instagram di Pro2 Kendari.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Ada Face dengan Otuan, teman Radua hadir ke ruang dengar kamu. Ini requestan dari Lara Pernamasari ya. Makasih banyak Kak sudah diputerin lagunya. Semoga setiap kata yang Kakak sampaikan di santai siang hari ini bukan hanya terdengar di telinga tetapi juga bisa sampai ke hati para pendengar. Semoga ada semangat yang tumbuh, ada senyum yang hadir dan juga ada rasa nyaman bagi siapapun yang sedang menemani aktivitas siangnya bersama RRI Pradua Kendari. Karena terkadang di tengah kesibukan dan lelahnya menjalani hari, satu kata sederhana dari seseorang penyiar bisa menjadi penyemangat, bahkan jadi penguat bagi seseorang yang sedang membutuhkannya. Semoga siaran Kakak hari ini membawa energi positif dan membuat siang para pendengar terasa lebih berwarna. Amin ya. Untuk kamu teman Pradua yang mau request lagu, boleh di siang hari ini, udah di 42 menit lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Tengah, 10 siang atau 10 pagi ya, pokoknya pagi menjelang siang deh. Boleh request barengan sama Linsa ya di siang hari ini. Pastinya teman Pradua, nanti Linsa tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Linsa hadirkan juga beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di siang hari ini teman Pradua. Kira-kira hari ini sudah berpikir untuk mau makan siang apa? Aduh, tanggal muda banget nih. So teman Pradua ya, mau makan siang apapun itu teman Pradua, pokoknya Linsa tungguin requestan kamu ya, bukan tungguin makan siang kamu teman Pradua. Ini ada Nurlia, katanya mau request lagunya Rosa, Lupakan Cinta. Saya carikan dulu lagunya ya, kalau misal tidak ada boleh lagunya yang lain ya Nurlia ya. Takutnya lagunya Rosa itu soalnya yang lama-lama, terlalu berharap. Oh ini ada Lupakan Cinta, oke dia langsung aja link sadarkan ke ruang dengar kamu teman Pradua. Ada Rosa dengan Lupakan Cinta, ini requestan lagi dari Nurlia nih. So teman Pradua, untuk kamu yang mau request boleh, Linsa masih tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Oh Yadi namanya, Yadi tapi kenapa udah muncul di sini Nurlia, kasihan Yadi. Oh Nurlia itu, oh kayak di BBM begitu di ininya sekarang WhatsApp. Oke Nurlia nama kasihnya mungkin Yadi. Oke Yadi, soalnya ini di WhatsApp ini tidak ada micetnya Yadi yang sebelumnya.

0: satu Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krung. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awa baru Wongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. 98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio, kita masih bersama di perjalanan hitlist siang hari ini. Update informasi dulu, teman radio, ada rapper asal Amerika Serikat Snoop Dogg. Ini menarik perhatian publik setelah membuka lowongan kerja internasional sebagai pencici produk es krim milik perusahaannya nih, teman radio. Pekerjaan impian ini menawarkan gaji fantastis hingga 10 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 juta rupiah per bulan. Wow, kayaknya kita kerja 2 bulan saja habis itu resign. Kabar baiknya teman radio, pendaftaran ini terbuka bagi pelamar dari seluruh dunia hanya dengan syarat punya paspor nih teman radio. Jadi Snoop Dogg ini memastikan kalau seluruh urusan administrasi pelamar akan ditangani langsung oleh perusahaan rekannya teman radio, di mana mungkin kamu tertarik juga teman radio ya, di mana ini adalah dia sudah loker jadi pencicip es krim ya. Lumayan teman berdua, kita dapat es krimnya terus dapat uangnya terus per bulan 177 juta nih teman berdua. Kira-kira kamu tertarik enggak ya? Bisakah saya meng-apply untuk pekerjaan ini untuk Snoop Dogg? Coba tahu kamu juga tertarik teman berdua ya. So teman berdua, kita masih bersama di perjalanan santai siang, pastinya siang hari ini untuk kamu yang mau request boleh di WhatsApp kita di 082188309 08 ya teman radio, atau boleh ke DM Instagram di Pradua Kendari. Lin, saya tungguin dekasan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sini yang suka bergaya dan berfose menghasilkan berbagai foto. Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pro 2FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di 51 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa kiri untuk di perjalanan hitli siang hari ini. So, Linsa mau say thank you deh untuk kamu semua yang sudah request lagu di siang hari ini. Untuk kamu yang belum sempat request ya, teman Pro 2, kamu masih boleh request setiap hari di WhatsAppnya Pro 2 di 082188309. Nanti diputarkan di jam 10 sampai jam 12 siang, teman Pro 2, kamu boleh gabung juga kalau misalnya nanti ada live TikTok sama penyiar-penyiar kecintaan kamu semua pastinya. Kamu juga boleh requestnya di DM Instagram kita teman Pro 2 di Pro 2 Kendari untuk di perjalanan santai siang, karena akan hadir setiap hari untuk jam request di Pro 2 ya, pukul 10 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. So teman Pro 2, saatnya Linsa kiri perjalanan hitlist. Nanti akan bersama di perjalanan santai siang, nanti barengan sama Kak Dimas juga untuk di perjalanan muda kreatif, karena siang hari ini Dimas juga punya bintang tamu spesial juga nih teman Pro 2. So pastikan teman Pro 2 untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sarapan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya bersua lagi nih bareng Dimas di udara ya. Dan sekarang kita ketemu di 12 Vita di Muda Kreatif. Dan Dimas akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti ya. Seperti yang tadi udah disampaikan sama Linsa ya teman Pro 2. Dimas di siang hari ini nanti akan kehadiran tamu ya. Seorang pengusaha UMKM ya yang kedainya itu terkenal dan cukup terkenal di Kota Kendari, teman Pro 2. Kita akan nanti ngobrol bersama gimana kiat-kiatnya ya tetap bertahan in this economy gitu ya. Terus kita juga nanti akan tanya tentang digitalizing UMKM yang dijalankan oleh pengusaha nanti ya. Sama satu lagi teman Pro 2, kalau misalnya kamu sudah yakin nih dan mantap untuk berwirausaha, coba nanti nonton live kita ya, dan coba dengerin kita di Teras Real 90,8 Pro 2 FM dan juga live YouTube RR Kendari ya teman Pro 2. Kamu bisa tanya-tanya langsung nanti sama narasumber Dimas di jam 12 siang ini. Buat kamu yang lagi makan siang, enjoy makan siangnya, enjoy your lunch teman Pro 2. Dimas akan menemani kamu hingga nanti jam 1 ya dengan lagu-lagu yang asik dulu sambil kita tungguin nih ya narasumber kita di siang hari ini. So enjoy terus teman Pro 2, stay tune di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Akhirnya Dimas kembali lagi ke udara ini ya. Dan teman Pro 2, Dimas langsung ingin tanya nih untuk kamu semua di jam 12 siang ini, teman Pro 2. Kalau misalnya hari ini bisnis kamu tiba-tiba viral, terus followers kamu naik, tempat usaha kamu rame, antriannya panjang, pasti seneng banget dong ya. Siapa sih yang gak seneng gitu. Tapi ada satu pertanyaan nih yang kadang justru penting, tapi sering banget nih kita kelupaan gitu ya. Nah, setelah rame, kira-kira emang untung? Untung gak sih? Karena branding itu kan bukan cuma soal bikin orang kenal sama produk kita ya, sama apa yang kita jual gitu. Bukan cuma soal feed Instagram yang estetik aja, terus logo-logo yang keren atau konten kita masuk FYP. Tapi gimana caranya supaya orang itu awalnya cuma lihat-lihat, akhirnya mau datang beli. Ya, beli langganan deh akhirnya gitu. Nah, siang hari ini di Muda Kreatif jam 12 siang, teman Pro 2, kita akan ngobrol santai gimana caranya UMKM itu punya branding yang bukan cuma bikin rame, tapi juga bikin bisnisnya cuan dan bertahan. Dan pastinya Dimas gak sendirian nih, karena udah hadir di studio bersama kita Kak Sheila, owner kedai Off Sale Kendari. Hai kakak.
1: Makasih.
0: Oke, gimana kabarnya di siang hari ini? Puji Tuhan baik. Oke, kak. Jauh-jauh datang ke Kendari ini ya, buru-buru tadi ya. Terus kita juga ngomongin satu hal tentang UMKM yang dijalankan sama Kak Sheila gitu ya. Namanya Kedai Off Sale nih ya, benar ya? Kedai Off Sale. Kak, boleh dong cerita di awal nih, dari sekian banyak bisnis yang kiranya kita tuh kepikiran nih, kenapa kepikiran untuk milih bisnis kuliner, kakak? Kenapa kecantikan gitu ya?
1: Saya bekerja.
0: Oke.
1: Dari kegiatan lain.
0: Oke.
1: Mana deh? Dari...
0: Coba pindah ke situ. Pindah ke sini.
1: Oke.
0: Oh, iya enaknya deh, ya Allah. Oh ya Allah, es teler. Oke, siap.
1: Heeh. 2026 ini.
0: Oke, siap, mantap banget ya. Jadi awalnya itu tadinya cuma kayak jualan dua jenis ya, dangkot sama es teler gitu. Enak banget nih siang-siang ya. Kita makan nasi panas-panas sama dangkot dengan juga es teler. Tapi Kak, ini namanya juga unik nih, Kedai Off Sale gitu. Nah, boleh cerita nggak backgroundnya ini, kenapa backstorynya, kenapa namanya akhirnya Kedai Off Sale, kak? Apa itu off sale? Off selling nggak atau gimana?
1: Kedai Off Sale itu diambil dari usaha orang tua saya. Usaha orang tua saya itu dulu punya perusahaan sound system, namanya Off Sale Sound System.
0: Oh, Off Sale Sound ya. System.
1: Off Sale Sound System juga itu Off Sale, nama Off Sale juga diambil dari singkatan nama Ovi, adik saya.
0: Oh, ya.
1: Saya bersaudara dua perempuan, Ovi dan Sela. Jadi orang tua saya singkat namanya Off Sale, Ovi Sela. Oke. Seiring berjalannya waktu, usaha orang tua juga sudah tidak berjalan.
0: Oke.
1: Jadi saya mau meneruskan, tapi di bidang kuliner.
0: Asik. Oke. Jadi gitu ya teman Pro 2, back story-nya ternyata kedua orang tua ya, ada usaha orang tuanya Kak Sheila ini yang ternyata ada di bidang lain, dan Off Sale itu namanya saudaranya Kak Sheila nih gitu. Nah, tapi kalau misalnya boleh cerita nih Kak, ya waktu pertama kali memulai usaha kuliner, ini kan pasti usaha kuliner di Kota Kendari banyak ya yang punya gitu ya. Gimana awalnya? Apakah awalnya tantangannya itu berpikir langsung ke kompetitor, ke modal gitu ya, atau apa yang paling susah, mencari pelanggan atau produksian karyawan dan sebagainya apa?
1: Oke. Awal buat usaha itu memang pertama adalah modal. Ya, modal kita harus punya. Setelah itu bangun branding. Rasa nomor satu. Karena kita jual produk, kita jual rasa. Setelah itu baru marketing, pemasaran.
0: Siap. Jual rasa, jual produk. Asik. Ini tagline yang bagus banget ya teman Fredua. Karena memang kalau misalnya kita bicara tentang kuliner, harus banget mendahulukan rasa dan kualitas dong ya, Kak Sheila. Bener ya gitu. Ini banyak yang belum tahu juga nih teman-teman yang live di YouTube. Kedainya ada di mana sih?
1: Kedainya di Jalan Taman Surapati nomor 25 Lawata.
0: Di Lawata ya,
1: Mandonga. Oh,
0: dekat sini nih, nomor 2. Nanti kita mampir ya Kak Dewi.
1: Siap, Kak Dewi suka beli, terus suka belanja.
0: Benar juga. Iya, benar juga. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya lagi mampir di Lawata ya, cari aja kedai offsell ya Kak ya.
1: Iya,
0: betul. Nah, kita kan bicara tentang wirausaha nih ya, Kak Sheila ya. Pernah gak sih kepikiran kayak, ih buka usaha ternyata sesusah ini ya gitu. Apalagi in this economy gitu.
1: Iya, buka usaha memang gak mudah. Perjalanannya sangat panjang dari 2016 bisa bertahan sampai 2026 itu.
0: Alhamdulillah, puji ya. Tuhan.
1: Jadi di setiap momennya saya harus berjuang. Membuat produk-produk yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi setiap tahun saya harus buat usaha baru atau menu baru. Ya, jadi setiap pokoknya di dalam berusaha itu harus kita putar bagaimana caranya bisa berjalan terus.
0: Iya benar.
1: Oke. Karena dari satu menu itu jualan makanan Dangkot dan Esteler sekarang bisa berkembang dari jualan nasi kotak, nasi tumpeng, snack box, bubur Manado, terus kue kering.
0: Benar. Karena ketika aku lihat di Instagram nih ya, teman-teman berdua ya, aku ngelihat di enak-enaknya di, aduh ya Allah ini siang-siang gitu, ada apa banyak yang bisa dipesan langsung lah ya di kedai offsell itu ya. Apalagi ini ada daging-dagingannya enak banget gitu ya. Berarti tadi selain kedua itu Dangkot dan juga Esteler, ada kue kering, kue basah, dan juga ada nasi kotaknya juga ya. Berarti ini bisa ada kayak pesanan lunchbox gitu ya.
1: Boleh.
0: Iya, asik banget. Apalagi iya enaknya kalau siang-siang gini kita langsung mampir ke kedai. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Silakan. Ya? Makan di sana langsung bisa?
1: Boleh, bisa.
0: Asik.
1: Bukanya dari pagi jam 7:30 sampai sore jam 5.
0: Sampai sore jam 5. OTW nanti abis sini. Oke, kita ngomongin tentang identitasnya kedai offsell nih Kak nih. Sebagai pelaku, sebagai pengusaha UMKM, seberapa penting sih brand identity atau identitas brandnya Kak Sheila untuk masyarakat Kota Kendari?
1: Oke, brand itu sangat besar ya buat kami. Karena dengan brand itu usaha kami bisa berkembang. Jadi masyarakat bisa tahu, masyarakat Kendari bisa tahu secara luas bahwa di kedai offsell itu bukan hanya jualan makanan, dia juga menyediakan catering prasmanan, terus nasi kotak, nasi tumpeng, dan kue kering. Nah, satu, kita harus, saya selalu menjaga rasa. Saya selalu menjaga rasa. Begitu juga dengan kepuasan pelanggan. Kritik dan saran itu luar biasa buat saya.
0: Betul. Betul. Jadi kan yang kita tahu juga nih Kak Sheila, banyak memang di Kota Kendari ini produk UMKM atau brand yang sama dengan Kak Sheila gitu. Misalnya jualan lunchbox juga, kue dan sebagainya. Tapi kita semua pengen tahu nih, apa sih yang membedakan Kak Sheila dengan teman-teman yang lain gitu?
1: Yang membedakan itu adalah satu, soal rasa ya. Otomatis itu rasa. Dengan hubungan antara penjual dan pembeli. Saya selalu membangun kerjasama atau hubungan yang hangat bersama customer-customer tercinta.
0: Asik ya.
1: Hingga saat ini puji Tuhan banyak langganan-langganan saya yang dari 2016 tetap berbelanja sampai saat ini.
0: Masya Allah. Salam-salam dong siapa? Ada kasih siapa gitu.
1: Ada Mbak Dewi.
0: Ada Mbak Dewi.
1: Banyak-banyak pokoknya.
0: Banyak ya. Gitu ya. Jadi memang identitas brand Teman Pro 2 dalam satu industri UMKM ya, itu sangat penting. Apalagi tadi kita juga harus punya ciri khas ya, yang bisa mengingatkan kita kepada pelanggan tercinta kita. Salah satunya soal rasa tadi ya. Dan kedai off-sale ini punya rasa yang memang bikin kangen. Makanya balik terus gitu ya. Tapi Kak, kita bicara tentang mengelola nih ya, mengelola kedai off-sale gitu ya, dari 2016 sampai 2026 gitu ya. Tantangan terberatnya apa? Apakah terkait dengan pelanggan atau terkait dengan menu tadi atau apa yang lain?
1: Oke, mungkin kalau itu pelanggan kali ya, karena kan jiwa tarik atau rasa keinginan pembeli itu kadang naik kadang turun. Nah, tapi selalu tergantikan dengan customer-customer baru yang ingin penasaran coba dan rasa. Tapi tetap mereka pasti akan mengingat kembali atau balik lagi memesan ketika ada acara atau ada hajatan atau ingin makan apa, mereka pasti selalu memesan.
0: Paling ya, benar-benar juga ya. Nah Kak, ini aku penasaran banget nih ya. Yang namanya kedai off-sale kan sekarang memang cukup dikenal ya di Kota Kendari ini gitu ya. Ini ada kaitannya juga sama media sosial gitu ya. Digitalizing UMKM supaya terus naik kelas. Kakak yang ngelola sendiri kan Instagramnya?
1: Iya.
0: Oh my God.
1: Nih owner lengkap jadi admin sekaligus.
0: Gak apa-apa, langsung dibalas sama Kak Sheila-nya langsung loh Teman Pro 2 gitu.
1: Makanya customer biasa kadang ngeluh kok lambat sekali. Astaga. Dibalas. Gak apa-apa. Karena sambil bikin donat sambil balas, sambil masak sambil balas.
0: Gak apa-apa. Ini baru yang namanya contoh ya, panutan kita semua nih ya. Semuanya bisa dikelola sendiri gitu. Manajemennya, si bahasanya tukang masaknya lah ya. Bakernya gitu ya. Terus juga admin media sosialnya gitu. Tapi kepikiran gak Kak untuk narik admin baru gitu untuk membantuin Kak Sheila gitu, atau sebenarnya udah ada?
1: Ada di rumah.
0: Ada ya di rumah ya.
1: Ada di rumah admin, tapi tetap saya yang harus handle semua.
0: Benar juga gitu.
1: Karena kadang anak-anak mereka kalau sudah capek atau sibuk biasa terlewat. Kalau saya memang walaupun saya lagi bekerja, tetap saya selalu lihat.
0: Asik.
1: Sampai ke bawah.
0: Nah inilah panutan kita semua gitu. Jadi buat teman-teman yang kira-kira ya baru membangun usaha gitu, sebenarnya gak apa-apa kalau misalnya kamu bingung nih gimana harus gimana. Pelan-pelan belajar dari awal cara manajemen UMKM-nya gitu, manajemen resikonya juga, marketingnya juga harus tahu, apalagi sebagai owner ya gitu. Terus juga bagaimana promosinya ya, relasi antara kita yang punya produk dengan pelanggan yang menyukai kita, hubungan relationnya juga itu kan harus dijaga dan harus diketahui gitu, seluk-beluk atau ilmu-ilmunya Teman Pro 2. Tapi Kak, apa sih yang paling penting nih yang Teman Pro 2 harus tahu kalau misalnya mereka punya kedai, punya UMKM gitu? Apa yang kira-kira mereka perlu tahu dari Kak Sheila nih sebagai pelaku UMKM?
1: Pesan dari orang tua saya itu, rezeki itu dari teman.
0: Iya,
1: rezeki dari teman. Jadi dari teman dia sudah rasa, terus dia rasa enak, dia beritahukan sama temannya. Kalau ada temannya yang lagi cari apa, terus langsung ingat kami, ingat kami. Langsung ke kedai off sale saja pesannya, kesini dia bisa ini semua bisa. Tinggal WA saja, itu Ji.
0: Benar ya? Iya. Dengar kata orang tua. Tapi kalau misalnya ada anak muda Kendari nih yang mau mulai jualan ya, entah makanan gitu, entah jasa, Kak Sheila gitu, dan ternyata modal brandingnya itu masih terbatas, kayak mereka susah untuk memperkenalkan produk mereka gitu. Apa kira-kira tiga hal pertama yang harus mereka pikirin?
1: Oke. Kalau saya itu satu, media sosial ya.
0: Media sosial, benar. Branding.
1: Jadi brandingnya lewat media sosial, lewat WA, WhatsApp, dan mungkin sesama masyarakat untuk mengetahui informasinya.
0: Benar, mouth to mouth. Benar-benar.
1: Keluarga, teman. Nah, jadi dengan apa namanya, sekarang kan sudah banyak YouTuber-YouTuber atau influencer.
0: Food vlogger ya.
1: Ya, food vlogger. Pada saat ini food vlogger saya berteman dengan Ismet.
0: Oh, Kak Ismet. Oh iya.
1: Ismet.
0: Hai Kak Ismet.
1: Oke. Okay. Ismet yang dari kecil kita sudah berteman. Okay. Jadi selama saya berjualan, dia enggak apa ya, maksudnya khusus untuk mereview, kecuali saya ada bikin apa terus dia order.
0: Okay.
1: Atau tidak, Matt, kasihlah ada bikin ini, ada bikin baru nih masakan atau kue, kasihlah kirim nah, Ismet rasa nah, suka ndak, atau kurang apa, gitu. Nah, terus oke kak, nah, jadi saya kirim ke Ismet, Ismet rasa, terus kalau suka dia WA, dia bilang kekurangannya ini, kelebihannya ini atau tidak, kasihlah sudah pas, ya sudah, oke.
0: Okay. Mantep banget.
1: Paling begitu saja, atau dari teman, dari story WA yang berbelanja, dia makan, dia rasa, terus dia tandai mungkin puas, nah, dengan pelayanan, dengan rasa, pasti mereka tandai dan puji Tuhan kedai of sale bisa bertahan hingga saat ini.
0: Asik, memang ya soal kualitas rasa ya, tanpa perlu diragukan lagi kedai of sale ini jadi kedai yang selalu kita kangenin nih teman berdua ya. Tapi memang kayaknya kita butuh apa ya Kak Sheila ya, satu ide yang fresh lagi supaya satu nih kalau misalnya kita main di media sosial kita bisa viral. Iya enggak sih? Jadi banyak yang ngelihat gitu ya. Benar ya? Tapi pernah enggak sih ada yang FYP gitu sampai akhirnya, "Ih, Kak, saya dapat nih dari Kak Imet gitu. Ada nih Kak, ternyata saya pengen rasa gitu." Ada enggak Kak?
1: Iya. Yang kemarin itu kue kering ya waktu pas Ramadan 2 tahun lalu. Oke. Okay. Saya jualan kue kering itu sudah 16 tahun. 16 tahun itu baru produksi rumahan. Jadi yang tahu masih terbatas. Paling teman-teman, keluarga dekat, tapi masyarakat di pelosok-pelosok belum pernah rasa. Nah, setelah Ismet, Ismet rasa, Ismet sudah tahu sih rasanya, hanya kemarin 2 tahun lalu Ismet video di lapak di rumah. Terus ya puji Tuhan booming.
0: Yay.
1: Yang dari Bombana, dari Kolaka, dari Kolaka Utara, dari Bombana, dari Makassar. Mereka pas ke Kendari itu
0: nyari,
1: biar apa namanya, kedai masih tutup, mereka sudah di luar pagar untuk
0: astaga, ya kan,
1: untuk
0: ya
1: waktu puasa ya, waktu bulan puasa. Jadi mereka sudah di luar pagar untuk, kakak sudah boleh buka, nah kita mau beli kue. Di situ selama 16 tahun saya jualan, pecah deh tangisannya. Karena 16 tahun itu bukan perjuangan yang sangat mudah,
0: iya,
1: dan
0: benar,
1: waktu
0: benar
1: yang cepat. Tapi setelah 2 tahun itu, 2 tahun lalu itu baru booming. Sehingga kedai of sale, kue kering of sale itu dikenali oleh masyarakat. Tapi masih sampai saat ini juga masih ada juga yang belum tahu kan. Jadi melalui IG, Facebook, dan WA, kami selalu mengupdate story-story apa yang kami buat atau apa yang lagi musim, umpama lagi Lebaran, lagi Idul Adha, Natal, Imlek, kami selalu update ya.
0: Dan salah satunya akhirnya Kak Sheila datang di Pro 2 Kendari ini ya, supaya makin di masyarakat kan nih ya makin dikenal luasnya Grey of Cell di Sulawesi Tenggara ini gitu. Amin. Karena siapa tahu kamu di siang hari ini lagi dengerin kita di mobil, ya kan, lagi dengerin kita di kantor gitu. Iya apa deh tadi? Ih kue kering. Ih boleh sekali gitu. Nanti langsung calling. Nanti di akhir kasih tahu media sosial dan kontaknya ya Kak Sheila ya. Oke, kita jeda satu lagu dulu ya Kak Sheila, okay. Sambil nanti kita tungguin pertanyaan dari teman-teman yang ada di YouTube dan juga ada di media sosial. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari.

0: Masih bersama Dimas di Produa Kendari. Dan di jam 12 kita ini, kita masih bersama di Muda Kreatif bersama dengan Kak Sheila, owner kedai Ofsel Kendari. Halo Kak Sheila.
1: Halo Dimas.
0: Masih semangat kan Kak?
1: Masih.
0: Ya Allah,
1: masih.
0: Suaranya serak-serak bahasa ini, cantik banget suaranya. Apa kita suruh nyanyi aja ya? Jangan. Di Produa ya. Kak Sheila, ini kita masih ngomongin tentang gimana sih ya tips-tips bisnis kita biar cepat cuan dan juga bertahan di in this economy gitu ya. Dan tadi Kak Sheila juga udah menyebutkan, menjelaskan bahwasannya peran media sosial itu penting banget. Peran promosi dari mulut ke mulut, teman ke teman, keluarga ke keluarga itu penting banget gitu ya. Tapi pertanyaanku, kita semua ini penasaran deh, saya juga penasaran. Pernah gak sih ada pelanggan yang komplain, terus tiba-tiba nih sudah diperbarui, ih dia makin puas sekali dan akhirnya jadi pelanggan setia, yang paling setia untuk Kak Sheila ini, ada gak?
1: Ada.
0: Apa Mami Joy ya?
1: Kalau prinsip saya, kalau ada komplain dari pelanggan, saya langsung ganti semua.
0: Astaga, ya.
1: Ya, saya ganti, diperbaiki, terus dikirim kembali. Dan kami selalu bertanya apakah sudah cocok atau puas. Dan semua itu saya kasih free.
0: Oh, baik.
1: Oke, okay, saya kasih gratis untuk mengganti atau supaya para pelanggan tidak kecewa dan bakal pesan kembali ke kedai Ofsel.
0: Berarti memang ada peran langsung dari Kak Sheila sebagai owner nih ya, yang mempertahankan atau mendahulukan silaturahmi, keloyalan gitu ya terhadap pelanggan gitu. Ini salah satu hal yang patut dicontoh nih teman Produa, kalau kita

0: bertahan in this economy? Pertanyaan bagus, Rian. Bagus.
1: Iya. Kalau rasa capek itu pasti ada ya. Mm-mm. Bosan, jenuh. Mm-mm. Karena semua itu saya. Iya. Yang masak, yang menyiapkan anak-anak. Tapi yang memasak, kadang saya langsung ke pasar.
0: Oh my God.
1: Dan juga kalau menunggu karyawan mengantar lama, saya yang terjun langsung untuk antar cateringnya. Yang langsung mengatur ke sana. Jadi memang kalau capek, badan itu pasti letih, capek. Tapi dengan kepuasan pelanggan, apa ya namanya, testimoni.
0: Benar, iya itu dia.
1: Testimoni, jadi saya selalu kalau teman-teman yang sudah berbelanja, pasti saya bertanya, apakah senang, kurang apa masakannya, ada masukan apa?
0: Iya.
1: Oke, kalau mereka jawabnya enggak ada, Kak. Mm-mm. Semua enak. Pada bertanya pesan di mana, itu capek-capek langsung hilang semua.
0: Iya, benar.
1: Capek-capek hilang semua. Jadi biar tidak bosan dengan pekerjaan saya imbangi dengan olahraga. Selalu sore keluar untuk refreshing, olahraga paling atau tidak tiap minggu ajak karyawan jalan-jalan ke pantai.
0: Ya ampun, seru banget jadi karyawannya, Kak. Yeah.
1: Ke pantai bermalam, satu malam pulang kalau habis kerja capek, banyak kerjaan satu minggu full. Jadi Sabtu atau Minggu, Minggu atau ke Senin pasti saya ajak anak-anak untuk refreshing biar rendah capek, bosan.
0: Benar. Tapi memang itu penting banget ya, Kak.
1: Iya,
0: itu
1: siap.
0: Penting banget ya. Kadang kalau misalnya kita memang capek, bosan, atau ya saya capek di masak terus gitu, saya butuh refreshing gitu, butuh main keluar gitu. Iya. Ya memang kita harus meluangkan waktu at least sekali seminggu gitu ya, Kak. Iya. Sheila ya, at least untuk meluapkan penat, apalagi kalau ngelihat laut ya.
1: Iya,
0: rasanya keletihan kita terus ngedengar komentar-komentar yang kurang enak di media sosial kita gitu, kayak jadi udah lepas semuanya gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari temanku lagi ya, namanya Irfan. Kak, strategi sederhana dong biar UMKM kita terus maju dan orang-orang gak datang sekali. Okay. Ini kayak menuju terakhir, Irfan. Pertanyaanmu, boleh silakan.
1: Oke, yang satu itu harus semangat ya.
0: Semangat.
1: Harus semangat, tiap hari itu harus semangat. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh, pokoknya harus happy lah. Mengerjakan sesuatu itu harus dengan hati senang.
0: Setuju.
1: Iya. Terus ya itu harus jaga kualitas, biar usaha kita masih tetap dikangeni oleh teman-teman, masyarakat. Dan harus jaga kualitas lah.
0: Jaga kualitas, okay. Jaga hati,
1: jaga kepala.
0: Semuanya harus dijaga ya. Karena lagi-lagi in this economy gitu ya. Kita takutnya kita gak ada yang tahu gitu, usaha kita besok akan banyak yang beli atau sedikit yang beli gitu. Makanya kita tetap harus jaga kewarasan diri kita, betul. Jaga ego, jaga hati, bahkan tetap jaga kualitas rasa, jangan sampai ada yang berubah. Makanya kalau misalkan kamu capek ya teman Pro 2, istirahat dulu sebentar. Jangan sampai kamu lagi capek, lagi stres, kamu masak teman Pro 2 ya. Ih, keasinan nanti, kurang gula, kurang ini, kurang itu gitu ya. Oke. Nih Kak, terakhir sebelum kita, aku ada pertanyaan rapid fire question. Udah pernah dengar belum?
1: Belum.
0: Jadi rapid fire question itu adalah dua pilihan yang harus dijawab dalam satu detik gitu. Okay. Jadi kita main games dulu ya sebelum terakhir ya. Aman?
1: Aman.
0: Deg-degan sedikit.
1: Iya. <Yeah.
0: laughs> Oke. Pilih satu, nanti kita akan bedah kenapa Kakak pilih itu. Siap?
1: Siap.
0: Oke. Kak Sheila. Kak Sheila pilih viral, terkenal, atau pilih cuan?
1: Terkenal lah.
0: Terkenal ya. Kalau terkenal pasti cuan ya.
1: Siap.
0: Benar ya. Oke. Followers banyak atau pelanggan loyal?
1: Followers banyak.
0: Followers banyak. Diskon atau bonus?
1: Bonus banyak.
0: Woi, amin. TikTok atau Instagram?
1: Sekarang TikTok kali ya.
0: Yes, setuju. Promo besar atau kualitas bagus?
1: Kualitas bagus tentunya.
0: Cakep. Jualan online atau offline?
1: Dua-duanya kalau bisa. Online
0: harus
1: boleh.
0: Ya. Oke. Pelanggan baru atau pelanggan lama?
1: Pelanggan baru.
0: Oke.

0: Posting setiap hari atau promo setiap hari?
1: Posting tiap hari.
0: Promo tiap hari bonjos juga ya. Omset naik atau followers yang naik?
1: Omset naik.
0: Amin. Jam 10 malam dapat order atau jam 6 pagi dapat order?
1: Jam 10 malam gas, jam 6 pagi gas.
0: Siap, siap. Usaha ramai tapi capek atau usaha sepi tapi santai?
1: Usaha ramai tapi capek.
0: Yoi, berkah tuh. Amin. Ya. Satu pelanggan loyal atau 10 pelanggan PHP?
1: Satu pelanggan loyal.
0: Amin, kayak Mami Joy ya. Terakhir nih ya. Branding itu wajib atau wajib banget?
1: Wajib banget.
0: Wajib banget ya, supaya dikenal sama semua orang di Kota Kendari. Amin. Gitu teman Prodo, tepuk tangan dulu untuk Kak Sheila ya. Kak Sheila akhirnya bisa menuntaskan rapid fire question ini dengan top chair gitu. Biasanya ada yang ada yang kayak gitu, ada yang gak bisa jawab. Tapi ini ada satu yang menarik nih ya. TikTok atau Instagram? Tadi Kak Sheila bilang TikTok gitu. Karena memang berarti fokusnya sekarang di TikTok, Di?
1: Iya, karena dulu itu kan fokusnya di Instagram. Mm-mm. Tapi sekarang TikTok lebih booming.
0: Iya, lebih cepat juga gak sih?
1: Iya.
0: Iya kan? Cakep banget. Oke, Kak Sheila ini terakhir sebelum kita tutup. Siap. Ya. Sebelumnya, Kak Sheila boleh dong kalau misalnya Kak Sheila bisa kasih satu kalimat wajib yang ditempel ya di mejanya Pro 2 untuk teman-teman Pro 2 lain yang mau berusaha, yang mau bikin usaha. Itu kalimatnya apa kira-kira?
1: Oke. Hilangkan rasa malas.
0: Nih.
1: Hilangkan rasa malas, harus semangat. Biar kita bisa berkarya, berikan yang terbaik buat seluruh masyarakat Sultra.
0: Asik. Gitu teman Pro 2, kamu kalau misalnya mau bikin usaha jangan malas. Ya. Intinya adalah kamu enggak boleh malas. Kalau misalnya kamu malas ya, gimana usaha kamu berkembang teman Pro 2? Contoh Kak Sheila ya. Beliau nih yang langsung turun ke pelanggan-pelanggannya, nganterin cateringnya langsung, bahkan belanja di pasar. Itu salah satu ya contoh panutan kita kalau misalnya kita memang passion di dunia usaha gitu. Sekali lagi terima kasih Kak Sheila sudah hadir di Pro 2 Kendari. Ya terima kasih sudah mengganggu waktu siangnya ya. Kita senang banget nih kehadiran Kak Sheila. Jangan lupa lihat kedai Ofsel ini di Instagram atau di TikTok namanya apa?
1: Oke, kalau di Instagram namanya Kedai Ofsel. Kalau di TikTok juga Kedai Ofsel. Kalau Facebook itu Sheila Lakada.
0: Sheila Lakada.
1: Iya.
0: Kalau mau pesan boleh kalo gimana?
1: Kalau mau pesan langsung ke kontak WA atau inbox ke 0852-3632-2662.
0: Sekali lagi.
1: Oke, ke 0852-3632-2662. 2662.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Sheila. Semoga nanti semakin ramai.
1: Amin.
0: Semoga berkah terus ya. Amin. Dan salamkan dari kami untuk teman-teman yang ada di kedai semuanya.
1: Siap.
0: Ya. Oke. Gak kerasa teman Pro 2 kita sudah ada di penghujung Muda Kreatif di siang hari ini. Obrolan yang kamu bisa bawa pulang ya, yang bisa kamu underline adalah branding itu bukan cuma sekedar membuat bisnis kita terlihat ramai ya teman Pro 2, tapi branding adalah tentang gimana orang itu mengenal produk kita, mengenal siapa kita, percaya dengan produk kita, akhirnya memilih kembali dan jadi pelanggan.
1: Amin,
0: tetap.
1: Amin.
0: Gitu. Sekali terima kasih ya Kak, nanti kita ketemu lagi.
1: Siap.
0: Semoga nanti di era refresh ya Kak ya, Kak Dewi ya. Kita mau ada acara era refresh loh.
1: Oke.
0: Kak, nanti mampir ya.
1: Ditunggu undangannya.
0: Siap. Oke teman Pro 2, nanti kita akan ketemu lagi di jam 1 siang dan di jam 2 siang karena Dimas menemani kamu hingga pukul 3 nanti ya. So stay tune terus, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga.

Teman Pro 2 masih bersama Dimas di Sport Update ya. Dan Sport Update yang pertama, Dimas mau kasih kamu tentang informasi tiket Olimpiade nih ya. Biasanya tuh kita kan nyari tiket-tiket nonton bioskop gitu ya, tiket konser gitu. Tapi tentang tiket Olimpiade ini, kabar baiknya Indonesia lagi punya wakil yang lagi berjuang untuk mengamankan tiket menuju Olimpiade Los Angeles 2028 nih. Dan mereka adalah pasangan voli pantai Bintang Akbar dan juga Sofian Rahman yang saat ini tampil di AFC Beach Continental 2026 di Shanghai, Tiongkok, teman Pro 2. Dan turnamen ini berlangsung dari 2 sampai 6 September. Persaingannya jelas ya, gak main-main, karena ada 24 negara yang ikut. Dan Bintang Sofian bergabung di grup E bersama Malaysia, Kazakhstan, dan juga Jepang. Berat juga ya. Hari ini perjuangan mereka dimulai menghadapi wakil Malaysia. Setelah itu sore harinya nanti akan kembali turun menghadapi pasangan Kazakhstan. Dan di laga terakhir akan mempertemukan mereka dengan wakil Jepang esok hari. Yang bikin menarik, targetnya Indonesia juga gak tanggung-tanggung ya. PBVSI itu membidik Bintang Sofian untuk keluar sebagai juara. Harus ya, karena cuma satu tiket aja nih yang akan menuju Olimpiade 2028, dan itu harus jadi juara dulu gitu. Pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia, Slamet Mulyanto, ini memastikan kondisi Bintang Sofian dalam keadaan prima. Persiapannya pun disebut sudah mencapai 100% lebih. Jadi sekarang kita doain aja dari Jakarta ya, teman Pro 2. Dari Kota Kendari juga, semoga performa mereka juga 100% on fire gitu. Buat Bintang dan juga Sofian, semangat berjuang di Tiongkok. Semoga bukan cuma pulang bawa pengalaman, tapi juga pulang bawa tiket Olimpiade untuk Indonesia. Everything with one single word.

0: Everything's gnarly.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: No matter what, no matter what.

0: Enjoy.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Lanjut di sport update berikutnya, ada pertandingan yang identik ya dengan permainan kecerdasan nih, asik ya, tenang gitu tapi bisa bikin otak kita panas tujuh keliling, mantap banget ya, apalagi kalau bukan olahraga catur ya teman Pro 2. Nah, informasinya sebanyak 520 pencatur dari 5 negara dan 23 provinsi ini mengambil bagian dalam Java Chess Festival 2026 dan turnamen ini berlangsung sampai 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah mencapai 299 juta rupiah teman Pro 2. Wuh, menariknya peserta yang bertanding ini juga cukup beragam ya. Ada di kategori senior, senior putri, veteran, junior, sampai pertandingan beregu antar instansi. Yang gak kalah seru, ada duel para pecatur internasional dari sektor putra ya. Ada International Master Satria Duta dari Indonesia yang berhadapan dengan Yem Huang Dao dari Vietnam. Sementara di sektor putri, ada Wim Laisha Latifa menghadapi WGM Sinia Balabiva dari Kazakhstan. Dan dua pertandingan ini menjadi salah satu duel utama yang dinantikan di Java Chess Festival di tahun ini ya. Dan ternyata Vietnam itu dianggap sebagai salah satu lawan terberatnya Indonesia loh di kawasan ASEAN, termasuk dalam dunia catur gitu. Yang menarik lagi, turnamen ini bukan cuma soal siapa yang menang dan kalah, tapi Java dan PB Percasi juga melihat semakin banyak anak muda nih ya yang tertarik dengan catur teman Pro 2. Bahkan ada pecatur usia 15 tahun dengan Elo rating yang sudah tinggi. Mantap. Artinya nih regenerasi pecatur Indonesia terus berjalan ya. Dan intinya jangan anggap catur itu cuma soal duduk diem ya. Mindahin bidak-bidak itu. Karena di balik papan yang kelihatannya cuma hitam putih, tenang gitu, ada strategi, konsentrasi, dan pastinya pemikiran atau perang otak yang luar biasa teman Pro 2. Jadi misalnya kamu nih ya di siang hari ini lagi dengerin Dimas, kalau misalnya kamu punya passion, punya hobi ya bermain catur, into it ke situ ya, fokus ke situ dan utamain supaya kamu bisa jadi salah satu atlet pecatur dari Sulawesi Tenggara yang nanti berkiprah di nasional bahkan internasional. Amin.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Kita bergeser ke dunia bulu tangkis ya teman Pro 2, dan ngomongin tentang Asian Games. Indonesia jelas gak mau datang cuma untuk jalan-jalan aja pastinya ya, karena salah satu cabang yang bakal jadi perhatian adalah bulu tangkis. Dan PBSI sudah mengumumkan 20 nama yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Komposisinya pas banget nih, ada 10 pemain putra dan 10 pemain putri ya. Di sektor putra, nama Jonathan Christie dan Awi Farhan jadi salah satu tumpuan Indonesia di nomor perorangan. Sementara untuk nomor beregu, ada nama-nama kayak Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Leo Ruli Konando, sampai Daniel Martin. Sementara di sektor putri, Indonesia membawa nama-nama Putri Kusuma Wardani, Mutiara Ayu Puspitasari, Rahel Alisa Rose, Febriana Dwi Puji Kusuma, hingga Siti Fadia Silva Ramadanti. Dan menariknya, gak semua pemain nantinya akan turun di nomor perorangan, karena beberapa memang dipersiapkan khusus untuk memperkuat kedalaman tim di nomor beregu. Dan PBSI menegaskan nomor beregu akan jadi fokus utama duluan ya. Pertandingannya juga dijadwalkan akan mulai 20-24 September, baru kemudian nomor perorangannya yang tunggal itu berlangsung di tanggal 25-29 September, maaf ya teman berdua ya. Asian Games sendiri akan berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober di Jepang. Jadi untuk para penggemar bulu tangkis Indonesia, untuk para pecinta Asian Games ya, siap-siap, karena setelah melihat perjuangan merah putih di berbagai event turnamen sebelumnya, sekarang waktunya kita lihat siapa yang akan jadi pahlawan di lapangan Aichi Nagoya nih ya. Semoga rakyat panas semas kerasnya teman-teman kita, atlet-atlet kita di bulu tangkis Indonesia, medalinya juga dibawa pulang ya, apalagi medali emas nih.

Teman Pro 2, Dimas akan kasih kamu informasi terakhir dari sport update kita di siang hari ini ya. Kalau misalnya harga rumah miliaran itu bikin kita mikir berkali-kali lipat ya Teman Pro 2. Tapi di dunia sepak bola angka 3 miliar itu kecil banget ternyata katanya, Masya Allah. Ada bahkan yang sampai 3 triliun loh Teman Pro 2. Ini maksudnya 3 triliun rupiah ya, wow. Terbaru, Enzo Fernandez resmi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Manchester City pada hari terakhir bursa transfer. Nilainya fantastis banget, mencapai 125 juta pound sterling atau hampir 3 triliun rupiah Teman Pro 2. Rasanya pengen langsung gitu ya. Angka tersebut langsung membuat Enzo masuk sejarah sebagai salah satu pemain termahal dalam sejarah Premier League. Bahkan nilainya menyamai rekor Alexander Isak yang sebelumnya dibeli Liverpool dari Newcastle dengan harga yang sama. Yang lebih luar biasa lagi nih, Enzo punya catatan unik karena dia menjadi pemain pertama yang dua kali memecahkan rekor transfer termahal Liga Inggris. Sebelumnya 2023, Chelsea membeli Enzo dari Benfica dengan harga sekitar 106,8 juta pound sterling atau harganya naik menjadi 125 juta pound sterling. Wow. Sementara nama-nama seperti Jack Grealish, Florian Wirtz, Declan Rice, Moises Suisado, dan juga Romelu Lukaku sama-sama pernah menembus angka 100 juta pound sterling Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita lihat daftar ini ya, satu hal yang pasti, kalau ternyata transfer pemain sekarang itu bukan cuma sekedar kayak mau belanja aja ya angkanya ya, tapi udah kayak investasi perusahaan yang sampai triliun-triliun itu Teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan ya ada salah satu nanti putra terbaik Sulawesi Tenggara yang kiranya nanti dipanggil untuk main di kelas-kelas atas kayak Manchester City ya, atau di Chelsea, atau di mana-mana pun ya, dengan bursa transfer sebesar itu. Amin. Tapi Dimas mikir, kalau misalnya Dimas punya uang sebanyak itu dalam setahun gitu ya, Dimas mau ngapain? Yang pasti Dimas akan membangun Sulawesi Tenggara menjadi lebih kaya lagi. Amin, doain ya Teman Pro 2 ya. Oke Teman Pro 2, nanti kita akan ketemu di jam 2 siang ya, dengan informasi dari dunia musik, dunia selebriti, dan juga dunia film. Jangan ganti frekuensinya, karena masih ada Dimas yang akan menemani kamu 1 jam ke depan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: yang
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prado FM Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio S, selamat siang. Kembali lagi barengan sama Linsa ke ruang dengar kamu di perjalanan santai siang nih teman Radio S. Setelah tadi sudah ditemenin sama Dimas dan juga sudah updatein kamu beragam informasi, kali ini barengan sama Linsa, Linsa juga akan updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di perjalanan Prado Entertainment. Jadi akan update beragam informasi entertain, film ataupun juga music dan juga selebriti ke ruang dengar kamu nih teman Prado. Kita ke informasi dari musik dulu ya teman Pradua, di mana ada Ariana Grande emosional kalau mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya saat menjalani konser terakhir di The Eternal Sunshine Tour di O2 Arena London sebelum hiatus teman Radio. Grande ini memulai The Eternal Sunshine Tour di 6 Juni kemarin dan menjalani 41 konser yang tersebar di Kanada, Inggris dan juga Amerika Serikat. Pastinya Ariana Grande sebelumnya mengatakan kalau dia bakal istirahat sejenak dan juga mundur dari sorotan publik setelah menjalani tur ini. Dan pada awal Agustus kemarin, perwakilan Grande menyebutkan kalau sorotan publik yang terus-menerus menjadi salah satu alasan jedanya juga teman Prado, di mana bersamaan dengan keputusan ini Ariana Grande juga mundur dari pementasan ulang musikal karya Stephen Sondheim di West End, Sunday in the Park with Giorgio nih teman Prado. Dan Grande juga mengatakan jeda istirahat yang diwarnai spekulasi soal kondisi kesehatan fisik dan juga mentalnya adalah hal yang sudah direncanakan sebelumnya dan bukanlah tindakan reaktif ataupun juga impulsif teman Pradua. Dan pastinya Ariana Grande ini ingin kalian tahu kalau banyak hal yang bisa saja benar secara bersamaan, dan pastinya Grande juga ingin menyampaikan karena dia merasa kalau pendengar dan pendengarnya ini, penggemarnya pun juga merasa khawatir hal-hal negatif sudah merusak keadaannya, padahal sebenarnya kenyataannya justru sangat jauh berbeda dari itu, karena sejujurnya bukan itu masalahnya juga nih teman Pradua. So teman Pradua, Linsa masih updatein kamu beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu. Pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh...

Bon Radio, kita ke informasi film nih. Ada trio komika Regan Rakelna, Ananta Rispo, dan juga Hifsi Khoir kembali lewat film terbaru GJLS Berapi-api. Film komedi aksi produksi Amadeus Cine Magna dan GJLS Entertain ini dijadwalkan tayang mulai 5 November 2026 nih, teman Radio. Film ini menjadi kelanjutan dari GJLS Ibuku Ibu-Ibu yang dirilis di 2025, dan kali ini trio GJLS mendapat tanggung jawab baru yang tidak kalah beratnya, yakni adalah menjadi petugas pemadam kebakaran. Dalam GJLS Berapi-api, Regan, Rispo, dan juga Hifsi akhirnya mewujudkan cita-cita masa kecil mereka, tapi pekerjaan sebagai petugas damkar justru membawa mereka pada berbagai situasi kacau, teman Radua. Alih-alih tampil sebagai petugas yang tenang, ketiganya harus menghadapi kepanikan hingga konflik persahabatan, bahkan perdebatan di tengah situasi darurat untuk menjadi bagian dari kekacauan mereka juga. Dan Regan Rakelna ini mengatakan kalau film terbaru ini menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan film pertama, di mana kali ini mereka harus berhadapan dengan api, perlengkapan damkar, sekaligus juga ego masing-masing nih. Aduh, apa tidak tambah terbakar tuh ya. Di mana kursi sutradara kembali ditempati oleh Monty Tiwa yang sebelumnya menggarap GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Memasuki 25 tahun kiprahnya di perfilman Indonesia, Monty kembali mengolah gaya improvisasi khas trio GJLS. Menurut Monty sendiri, mengarahkan Regan, Rispo, dan juga Hefsi dalam film aksi dengan latar dunia pemadam kebakaran ini menjadi tantangan tersendiri ya. Tapi dia lihat kekacauan ini justru jadi daya tarik utama filmnya nih ya. GJLS Berapi-api diharapkan menghadirkan tontonan komedi yang menghibur sekaligus juga mengangkat dinamika persahabatan, di mana film ini akan tayang serentak di seluruh jaringan bioskop Indonesia mulai 5 November nih, teman Pradu. Yes, saatnya menunggu lagi. Apakah partner nonton kamu GJLS Ibuku Ibu-Ibu dan GJLS Berapi-api ini masih akan sama, teman Pradua? Semoga akan sama terus ya. So, teman Pradua, Linsa masih updatein lagi beragam informasi ke ruang dengar kamu di siang hari ini, perjalanan Pradua Tainment. So, stay tune terus di 90.8 FM. Pradua Rari kan dari teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio Jalan pada waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu, dan juga Dimas juga pastinya pamit dari ruang dengar kamu ya. Karena teman Radio Jalan pada waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita bersama di perjalanan sore ceria. Tapi bukan barengan sama Linsa dan Dimas. Nanti kamu akan ditemenin sama Kak Vivi, dan juga akan diupdatein beragam informasi juga di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So thank you udah nemenin Linsa dan Dimas hari ini, teman Radio. Semoga apa yang kita share semuanya kamu dapat insight-nya juga, amin ya. Kalau Linsa, kita ketemu lagi besok pastinya, teman Radua, masih di jam yang sama di perjalanan santai siang, nanti barengan sama Kak Dimas juga di pagi harinya, di hari Kamis juga nih, teman Radua. So teman Radua, pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: Prova.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama, Polda Sulawesi Tenggara meningkatkan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan personel dan sarana-prasarana, peningkatan patroli di wilayah rawan, hingga memperkuat koordinasi dengan instansi lintas sektoral. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan, upaya-upaya yang sudah dilakukan mulai dari apel kesiapsiagaan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Sultra, memberikan pelatihan kepada personel Satuan Brimob dan Samapta sebagai bagian dari peningkatan kemampuan dalam penanggulangan karhutla untuk memastikan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana. Upaya penjagaan lainnya turut diperkuat melalui patroli terpadu yang difokuskan pada daerah-daerah yang dinilai rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menghadirkan pelayanan kesehatan langsung bagi masyarakat di wilayah terpencil melalui program modifikasi pelayanan kesehatan tahun 2026. Kegiatan ini menyasar masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, hingga komunitas adat terpencil. Pelayanan dipusatkan di Balai Pertemuan Desa Lalongka Teba, Kecamatan Dangia. Adapun PLT Ketua TP PKK Kolaka Timur, Hijrawati Yosep Sahaka, menyampaikan pelayanan kesehatan yang menjangkau langsung masyarakat merupakan langkah penting dalam menciptakan pemerataan akses kesehatan. Menurutnya, masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses tetap harus memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film debut Pal Pictures Laut Bercerita terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival 2026. Film Arham Yosep Anggi Non ini akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk memperebutkan penghargaan film terbaik. BIFF 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 hingga 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan. Ajang ini sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia atau world premiere bagi Laut Bercerita. Setelah tayang di Busan, film ini dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Kehadiran Busan International Film Festival menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan internasional. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Siang menjelang sore ya tepatnya. Di jam 3 ini seperti kemarin, Vivi kembali hadir di ruang dengar kamu ya. Di sore ceria, mengawali sore ceria ya, kita di Sherlock, sharing informasi lokal teman Pro 2. Tentunya kamu juga bisa berbagi informasi dari lokasi kamu terkini, teman Pro 2. Kita masih adanya jadwal pemadaman listrik bergilir ya. Gimana? Di lokasi kamu udah padam listriknya tadi atau belum nih, teman Pro 2? Kalau di tempat Vivi tadi itu sementara ya. Off ya. Lagi off listriknya tuh di bagian sawah-sawah. Nah, kalau kamu gimana nih, teman Pro 2? Bisa diupdate juga ya. Ataupun juga tentang cuaca boleh juga diupdate nih. Tadi Vivi kiranya mau hujan ya, sempat ada mendung-mendung dikit ya di area Vivi tadi, tapi sepertinya cerah kembali. Apakah itu hanya harapan palsu aja nih teman Pro 2? Nah, kamu bisa updatein juga nih cuaca di lokasi kamu ataupun juga yang sedang di perjalanan, mau update tentang perjalanan kamu gimana nih, apakah ramai lancar atau adanya kepadatan nih yang buat tersendat di perjalanan kamu. Semuanya boleh kamu updatein di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908 ataupun juga di DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ yang lagi di kendaraan ya, pastiin kamu sedang tidak berkendara ketika kamu ingin menginfokan ya lewat handphone kamu nih teman Pro 2, atau boleh via voice note tuh, lebih sat-sat kan. Jadi bisa nih di WhatsApp Pro 2 sekali lagi di nomor 0821-8830-908. Vivi juga bakal updatein ya informasi di wilayah Sulawesi Tenggara. So pastiin kamu gabung, share juga informasi kamu karena kita berada di segmen Sherlock, sharing informasi lokal.

Wah, keren banget sih orang ini. Punya banyak uang, sering jalan-jalan. Berarti sudah makmur dia ya? Eits, belum tentu. Makmur bukan sekedar punya uang. Makmur adalah ketika kita punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan hidup dengan layak. Ketika anak muda punya ruang untuk mengembangkan ide, ketika usaha kecil bisa tumbuh, ketika kerja keras punya kesempatan untuk menghasilkan. Karena kemakmuran bukan tentang siapa yang paling banyak punya, tapi tentang bagaimana setiap orang punya kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan. Jadi, kalau ingin Indonesia semakin makmur, jangan hanya bertanya, apa yang bisa Indonesia berikan untuk kita? Tapi juga, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia lebih maju? Tumbuh bersama, berkarya bersama, makmur bersama.

Teman Pro 2, ada informasi lokal yang cukup dekat dengan kehidupan kita nih. Utamanya buat kamu yang punya rumah, tanah, atau mungkin sedang mengurus dokumen pertanahan. Agak panas ya kayaknya kalau soal tanah. Pemerintah Kota Kendari ini bersama Kantor Pertanahan Kota Kendari hari ini menandatangani kerjasama untuk mengintegrasikan data nomor induk bidang atau NIB dengan nomor objek pajak atau NOP, sekaligus memanfaatkan data zona nilai tanah atau ZNT. Nah, sederhananya begini nih Teman Pro 2, jadi pemerintah ingin data tanah dan data pajak itu bisa saling terhubung. Jadi satu bidang tanah punya identitas yang jelas dan datanya sesuai dengan objek pajaknya. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan integrasi ini sangat penting karena urusan tanah sebenarnya bukan hanya tentang kepemilikan atau sertifikat ya. Data pertanahan juga berkaitan dengan pembangunan, tata ruang, investasi, sampai pengelolaan pajak daerah. Nah, yang menariknya lagi, tujuan integrasi ini ternyata bukan hanya mengejar pemasukan daerah. Pemerintah ingin sistem perpajakannya tuh lebih adil, transparan, dan berbasis data. Karena kalau datanya tidak diperbarui atau bahkan ada data yang keliru, masyarakat juga bisa dirugikan. Misalnya objek pajak yang tidak sesuai, data ganda, atau informasi tanah yang belum sinkron. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari berharap proses pendataan dan pelayanan bisa lebih cepat. Potensi kebocoran pajak bisa diminimalkan, termasuk untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta proses validasi BPHTB. Nah, dan buat kita sebagai masyarakat, poin pentingnya sebenarnya sederhana. Data yang benar akan menghasilkan pelayanan yang lebih jelas. Jadi bukan cuma pemerintah nih yang punya data lebih rapi, tapi masyarakat juga diharapkan mendapatkan kepastian ketika berurusan dengan tanah dan juga pajak. Wali Kota Kendari juga menegaskan kerjasama ini jangan berhenti ya di meja penandatanganan saja, harus ada tindak lanjut yang konsisten di lapangan. Supaya integrasi data ini benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat Kota Kendari. Nah, Teman Pro 2, kalau bicara soal data tanah dan pajak, sebenarnya ini juga jadi pengingat nih untuk kita. Pastiin data kepemilikan dan administrasi tanah yang kita punya itu sudah sesuai dan terus diperbarui. Karena di era yang makin serba digital, data yang akurat bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga bisa mempermudah urusan kita sendiri.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman produser, teman terbaik kamu. Nah, buat kamu yang tinggal di pesisir ya dan juga nelayan di Kota Kendari, ada kabar yang cukup penting nih. Sebanyak 27 nelayan di Kota Kendari menerima sertifikat elektronik pas kecil atau IPAS kecil dari Kejaksaan Negeri Kendari. Sertifikat ini tuh bukan hanya dokumen administrasi ya, tapi bisa membantu nelayan mendapatkan akses ke sejumlah layanan yang memang mereka butuhkan untuk melaut. Salah satu paling terasa tentunya soal BBM bersubsidi, karena dengan kapal yang sudah terdata dan memiliki IPAS kecil, nelayan tuh bisa lebih mudah mengakses BBM subsidi untuk kebutuhan melaut. Jadi kalau selama ini urusan administrasi kapal mungkin terasa seperti sesuatu yang ribet dan jauh dari kehidupan sehari-hari, sebenarnya dokumen seperti IPAS kecil ini tuh punya dampak langsung nih teman Pro 2. Nelayan bisa lebih mudah mendapatkan BBM, bahkan kapal yang sudah terdata juga bisa menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan akses permodalan melalui perbankan. Bukan hanya itu, IPAS kecil juga dapat membantu nelayan memperoleh layanan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, pendataan kapal ini tuh bukan hanya tentang legalitas, tetapi juga membuka jalan agar nelayan bisa mendapatkan layanan dan perlindungan yang lebih lengkap. Pemerintah Kota Kendari juga menyebutkan masih ada pekerjaan rumah yang cukup besar. Saat ini tercatat ada sekitar 438 kapal nelayan di Kota Kendari, tetapi baru sebagian kecil yang sudah memiliki IPAS kecil secara mandiri. Dengan tambahan 27 sertifikat yang diserahkan kali ini, Pemkot Kendari masih menargetkan 397 kapal lainnya untuk dituntaskan tahun ini. Wali Kota Kendari juga mengapresiasi program ini karena dinilai membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Jadi buat teman Pro 2, kalau kita lihat lebih luas lagi urusan administrasi kapal, ternyata bukan hanya tentang dokumen ya. Di balik satu kartu atau satu sertifikat ada akses terhadap BBM subsidi, permodalan, jaminan sosial, sampai kepastian hukum bagi nelayan. Dan mudah-mudahan semakin banyak nih kapal nelayan di Kendari yang terdata dan memiliki IPAS kecil, semakin mudah juga para nelayan kita menjalankan aktivitasnya mencari nafkah di laut.

Wah, keren banget sih orang ini. Punya banyak uang, sering jalan-jalan. Berarti sudah makmur dia ya? Eits, belum tentu. Makmur bukan sekedar punya uang. Makmur adalah ketika kita punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan hidup dengan layak. Ketika anak muda punya ruang untuk mengembangkan ide, ketika usaha kecil bisa tumbuh, ketika kerja keras punya kesempatan untuk menghasilkan. Karena kemakmuran bukan tentang siapa yang paling banyak punya, tapi tentang bagaimana setiap orang punya kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan. Jadi, kalau ingin Indonesia semakin makmur, jangan hanya bertanya, apa yang bisa Indonesia berikan untuk kita? Tapi juga, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia lebih maju? Tumbuh bersama, berkarya bersama, makmur bersama.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bersama Vivi di Sherlock, sharing informasi lokal. Kita ke informasi Sherlock yang terakhir nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kebersihan Kota Kendari rasanya ini memang tidak bisa hanya diandalkan mengandalkan petugas kebersihan ya. Karena sampah itu kan munculnya dari aktivitas kita sehari-hari, dari rumah, tempat makan, warung hingga lingkungan sekitar. Jadi, pemerintah Kota Kendari itu sekarang mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengelola sampah mulai dari lingkungan masing-masing. Salah satunya melalui Lembaga Pengelola Sampah atau LPS. Konsepnya sebenarnya sederhana nih teman Pro 2, sampah yang kita hasilkan di rumah jangan langsung dicampur semuanya. Bisa mulai dipilah antara sampah organik seperti sisa makanan dengan sampah anorganik seperti botol, plastik, kardus atau kemasan yang masih punya nilai guna. Dengan adanya LPS di tingkat lingkungan, pengelolaan sampah tuh diharapkan bisa menjadi lebih teratur. Jadi persoalan sampah tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan, tapi sebagian bisa dipilah, dikelola, bahkan memiliki nilai ekonomi. Karena kebiasaan memilah sampah sebenarnya tidak membutuhkan perubahan besar. Kita hanya perlu menyediakan sedikit waktu sebelum membuangnya. Nah, Pemkot Kendari sendiri menekankan bahwa menjaga kebersihan kota bukan hanya pekerjaan pemerintah. Masyarakat juga punya peran besar, utamanya dari tingkat lingkungan tempat tinggal masing-masing. Jadi buat teman Pro 2, kalau hari ini di rumah masih punya kebiasaan membuang semua jenis sampah ke satu tempat, mungkin ini bisa jadi momen buat mulai sedikit berubah. Tidak harus langsung sempurna, mulai dari satu kebiasaan kecil, pilah sampah sebelum dibuang. Karena kota yang bersih itu bukan cuma hasil kerja petugas kebersihan, kota yang bersih juga lahir dari kebiasaan warganya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sobat Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Kita masuk di bisik bincang asik bareng Vivi. Apa nih bincangnya yang asik ya dibahas teman Pro 2. Kalau sore-sore gini ya enaknya yang seger-seger tuh diminum ya teman Pro 2. Es kelapa muda mungkin bisa kali ya teman Pro 2. Mumpung ya di tanggal 2 September ini ternyata hari kelapa sedunia nih teman Pro 2. Benda yang mungkin selama ini kita anggap biasa, banyak kok ditemuin, ada di pinggir jalan, di pasar, kebun, dapur, menu es kelapa muda juga ada, di santan, kue. Bahkan buat sebagian dari kita kelapa mungkin identik dengan satu hal, yaitu bang, es kelapanya satu. Tapi ternyata si kelapa ini tuh punya cerita yang jauh lebih besar nih teman Pro 2, daripada hanya menjadi teman minum sore kamu atau yang minum siang teman Pro 2. Hari kelapa sedunia diperingati setiap 2 September dan mulai dideklarasikan pada 2009 silam oleh ASEAN and Pacific Coconut Community atau disingkat IPCC. Peringatan ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelapa dari sisi ekonomi, budaya, kesehatan sampai kehidupan masyarakat. So, sore ini mungkin kita bakal bahas ya di hari kelapa sedunia ini, seberapa dekat sih kita dengan kelapa itu, dan kalau kita ini sebagai anak muda, kira-kira kelapa ini cuma bahan makanan atau sebenarnya bisa jadi peluang juga nih teman Pro 2. Kamu juga bisa ikut gabung ya bahas seputar kelapa. Kamu sukanya es kelapa mudanya yang original tanpa dicampur-campur atau sukanya yang dimix dengan sirup atau gula merah nih teman Pro 2? Boleh gabung di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 883 0908.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman Proy 2, gimana? Kamu udah pergi melipir ke penjual kelapa? Karena kita lagi bahas seputar kelapa ya di Hari Kelapa Sedunia juga nih teman Proy 2 di hari Rabu ini di tanggal 2 September. Anyway, teman Proy 2 bicara tentang Hari Kelapa ya. Kalau tadi kita bahas tentang awal mulanya tercetus ya Hari Kelapa Sedunia ini, mungkin kita lihat ke lebih dekat lagi. Kalau tiba-tiba selama satu minggu tidak ada kelapa, kira-kira apa yang berubah nih? Pertama, santan mungkin. Yang mau masak pakai santan ya. Banyak sekali makanan Indonesia yang kehidupannya bergantung pada santan. Terus ada kelapa parut, ada minyak kelapa, air kelapa, ada gula merah sama kelapa. Berbagai jenis jajanan pasar yang melibatkan kelapa. Dan jangan lupa es kelapa muda. Ini mungkin yang paling gampang diterima anak muda ya, untuk kelapa muda sendiri, es kelapa muda tepatnya. Karena kalau sore panas-panas ya, es kelapa muda itu punya kemampuan khusus nih teman Pro 2. Tidak perlu banyak caption, tidak perlu estetik, dikasih es batu udah bahagia deh. Tapi menariknya kelapa ini bukan hanya tentang buahnya nih teman Pro 2. Jadi hampir seluruh bagian kelapa itu bisa dimanfaatkan, mulai dari akar, batang, daun, buah sampai tempurungnya. Makanya kelapa tuh sering kali disebut sebagai pohon kehidupan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi, kelapa itu tanaman yang tidak gampang menyerah. Semuanya tuh bisa dimanfaatin nih teman Pro 2. Dan kalau kita pikir-pikir lagi ya teman Pro 2, itu justru pelajaran yang lumayan relate nih kita sebagai anak muda. Kadang kita merasa kayaknya saya enggak punya kelebihan, kayaknya saya enggak jago apa-apa, kayaknya temanku lebih punya banyak skill. Padahal mungkin kita belum menemukan nih bagian mana sih dari diri kita yang bisa dimanfaatkan. Karena kelapa saja dari batangnya, daunnya, sabutnya, airnya, dagingnya, tempurungnya, itu juga ada gunanya semua nih teman Pro 2. Jadi jangan buru-buru merasa diri kita tuh tidak punya value. Cakep ya bahasa Vivi ya. Bisa jadi teman Pro 2, kita hanya belum menemukan bentuk terbaik dari diri kita. Sekarang giliran kamu deh kalau bicara tentang kelapa, apa makanan atau minuman yang berbahan kelapa yang paling kamu suka nih teman Pro 2? Es kelapa muda kah? Kelapa parut kah? Kue tradisional kah? Kelapa tart? Kayaknya Vivi pengen semua deh ya. Atau jangan-jangan serundeng? Ih, enak juga ya teman Pro 2. Kamu bisa gabung bareng Vivi di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908. Sambil nungguin ya jawaban teman Pro 2, kita mau dengerin dulu beberapa lintas nada yang seru pastinya yang kita dengarkan di sore hari ini. Stay tune di Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Nah, sekarang kita mau bahas yang menurut Vivi ini menarik sih. Karena kita bahas kelapa, kita sering berhenti di kata enak diminum ya. Padahal kalau kita lebih jauh lagi nih telusurinya, ya kelapa juga punya nilai ekonomi yang besar nih. Indonesia sendiri kan adalah salah satu negara penting dalam perdagangan kelapa dunia. Dalam laporan di situs rri.co.id, teman Pro2, Indonesia nih disebut menguasai sekitar 20,21% kuantitas ekspor kelapa dunia. Artinya apa? Artinya kelapa tuh bukan hanya sesuatu yang tumbuh di halaman rumah misalnya, di kebun, di pantai, ada petani, ada pedagang, ada industri, ada UMKM, ada produk olahan, ada ekspor, ada juga lapangan pekerjaan. Dan di sini tentunya teman Pro2, kalau kita bicara UMKM dan ekonomi kreatif, kelapa sebenarnya punya banyak kemungkinan, misalnya air kelapa dikembangkan jadi minuman kemasan, daging kelapa jadi dessert, kelapa parut jadi produk kemakanan, tempurungnya bisa masuk ke produk kerajinan, sabut kelapa bisa dimanfaatkan untuk berbagai produk. Jadi mungkin pertanyaannya tuh bukan lagi kelapa bisanya dibuat apa ya, tapi kelapa bisa dibuat jadi apa lagi nih. Nah, ini pola pikir yang menarik ya, karena kadang peluang bisnis itu bukan datang dari sesuatu yang benar-benar baru, tapi dari sesuatu yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Dan sebenarnya ini juga jadi pengingat ya buat kita yang lagi mencari ide usaha nih teman Pro2. Tidak harus langsung berpikir saya harus bikin startup, bikin aplikasi ya, atau punya produk yang super canggih. Kadang produk yang sederhana justru punya pasar yang jelas. Contohnya kelapa. Dari dulu udah ada ya, tapi terus bisa dikembangkan karena kebutuhan manusia ya juga berubah. Cara orang membelinya berubah, cara menikmatinya makanan kelapa misalnya berubah, dan cara orang melihat juga sebuah produk ya turut berubah juga nih teman Pro2. Dulu mungkin kita hanya taunya es kelapa aja untuk dari segi bahas kelapanya nih teman Pro2. Sekarang tuh bisa berubah menjadi coconut coffee, coconut dessert, coconut shake, coconut pudding, dan masih banyak lagi ya. Jadi buat kamu yang sedang mencari ide usaha, coba deh sekali-kali lihat benda yang paling biasa di sekitar kita, karena bisa jadi nih yang kelihatannya biasa justru punya nilai yang luar biasa.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, kita di segmen akhir bisik bincang asik ya, bahas seputar kelapa nih. Teman Pro 2 di hari kelapa sedunia ini, kita bisa bilang tidak semua hal itu harus terlihat mewah untuk punya nilainya. Kadang yang sederhana justru paling dekat dengan kehidupan kita. Jadi setelah ini kalau kamu ketemu kelapa ya, jangan hanya bilang, ih kelapa. Coba kamu ingat-ingat juga ada petani di baliknya, ada ekonomi di baliknya, ada juga kreativitas, bahkan ada budaya di baliknya, dan mungkin ada peluang di balik kelapa itu. Buat kamu yang tadi sudah dengerin ya, thank you so much teman Pro 2. Yuk lain kali gabung ya bareng Vivi. Kita masih bersama, jadi tetap dengerin terus Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Radio, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Udah pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro2. Kita di segmen Ruang Inspiratif, informasi pilihan kreatif. Buat teman Pro2 yang baru aja gabung, yang juga sedang di perjalanan, semoga hati-hati di jalan ya, sesuai dengan lagu Tulus juga ya, teman Pro2. Dan untuk kamu yang mungkin sedang dapat giliran pemadaman listrik, harap bersabar, karena nanti yang lain juga bakal kebagian. Harap bersabar, yang belum kebagian, yuk dicas dulu ya semua perangkat elektroniknya nih teman Pro2, biar kamu tidak misu-misu ya, tidak emosi ya teman Pro2 ketika padam listrik. Anyway teman Pro2, di Ruang Inspiratif kita ke kabar pertama dulu, tentunya kabar yang membanggakan teman Pro2 dari dunia olahraga, khususnya pencak silat. Kali ini bukan dari atlet senior, tapi justru dari 3 pelajar SMP asal Kota Kendari. Yakni 3 siswi SMP Negeri 1 Kendari berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 1 medali perak dari kejuaraan nasional pencak silat Jakarta Championship 2026 yang digelar di Gor Popki Cibubur Jakarta pada akhir Agustus lalu. Nah, 2 medali emas masing-masing diraih oleh Muhammad Syahban El Rizki Khairi dan Ryan Muhammad Ami Saputra, sementara Muhammad Zlatan Ibrahimovic menyumbangkan 1 medali perak. Ketiganya masih duduk di kelas 8 dan 9 SMP Negeri 1 Kendari dan tampil mewakili ITC Sulawesi Tenggara. Yang menariknya lagi teman Pro2, prestasi ini juga menjadi bukti kalau usia sekolah bukan alasan untuk menunggu nanti kalau mau berprestasi. Akademik tetap penting, tapi kemampuan dan passion di bidang lain juga bisa membawa nama sekolah, bahkan nama daerah sampai ke level nasional. Apalagi secara keseluruhan ya teman Pro2, ITC Sultra juga berhasil membawa pulang 12 medali terdiri dari 7 emas dan 5 perak dari ajang JKTC ini teman Pro2 2026. Nah, buat teman Pro2 yang sekarang masih sekolah atau kuliah, mungkin ini bisa jadi pengingat juga ya, tidak harus langsung jadi yang terbaik, yang penting mulai aja dulu teman Pro2, tekuni, disiplin, dan kasih kesempatan buat diri kamu berkembang di bidang yang memang kamu sukai. Karena siapa tahu ya, sesuatu yang hari ini cuma kamu anggap hobi, justru bisa jadi jalan kamu untuk mengukir prestasi di masa depan.

0: Kak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan?

Teman Proy 2, kita ke kabar selanjutnya. Kalau selama ini ya, teman Proy 2, kita membayangkan pendaki gunung dengan sepatu, tongkat, carrier, dan perlengkapan lengkapnya ya. Cerita yang satu ini benar-benar buat kita melihat kata pendakian ini dari sudut pandang yang berbeda. Ada seorang pendaki bernama Rustam Nabiev, pendaki asal Rusia yang kehilangan kedua kakinya sejak 2015 silam. Tapi keterbatasan fisiknya ini ternyata tidak menghentikan langkahnya untuk terus menaklukkan gunung-gunung tinggi dunia. Terbaru nih teman Pro 2, di pertengahan Agustus kemarin Nabiev tuh berhasil menyeberangi Gunung Elbrus, gunung tertinggi di Eropa. Ia memulai perjalanan dari sisi utara menuju selatan melewati puncak timur yang berada di ketinggian 5.621 meter. Bermalam di antara dua puncak, kemudian melanjutkan perjalanan menuju puncak barat setinggi 5.642 meter. Dan yang buat perjalanan ini luar biasa lagi, teman Pro 2, semuanya ini dilakukan tanpa bantuan ratrak ataupun kereta gantung. Setiap meter ditempuh dengan kekuatan kedua tangannya. Sebelum Elbrus, Nabiev juga sudah mencatat sejarah di bulan Mei lalu. Ia menjadi penyandang disabilitas pertama di dunia yang berhasil mencapai puncak Everest tanpa menggunakan kaki palsu. Wow. Padahal ya, perjalanan hidupnya ini tidak mudah. Nabiev yang merupakan mantan tentara penerjun payung kehilangan kedua kakinya setelah bangunan barak militer tempatnya bertugas runtuh ketika ia sedang tidur. Sejumlah rekannya bahkan meninggal dalam insiden ini. Tapi mungkin ya teman Pro 2, justru dari titik paling sulit itu muncul tekad yang luar biasa. Nabiev mengatakan pendakian kelimanya di Elbrus ini menjadi yang paling berat karena setiap meter benar-benar harus ia rebut dengan tangannya sendiri. Kisah dari Rustam Nabiev ini bukan tentang siapa yang paling kuat secara fisik, tapi tentang bagaimana seseorang memilih untuk terus bergerak bahkan ketika keadaan memberinya alasan yang sangat besar untuk berhenti. Dan buat teman Pro 2 di sore hari ini, mungkin ada satu hal yang bisa kita simpulin ya, atau kita ambil nih dari kisah Rustam Nabiev ini, bahwa keterbatasan memang bisa mengubah cara kita melangkah, tapi kita tidak selalu harus menentukan seberapa jauh kita bisa sampai.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Teman Prodi juga teman terbaik kamu. Kalau selama ini film horor Indonesia identik dengan bikin penonton dalam negeri susah tidur, kali ini ada kabar yang levelnya mulai naik lagi nih teman Prodi. Ada yang ngikutin film Pengabdi Setan? Nah, kali ini film Pengabdi Setan 3 Origin bukan hanya disiapkan untuk penonton Indonesia, tapi juga mulai dibawa ke pasar internasional. Film terbaru dari karya Joko Anwar ini mendapat dukungan penjualan internasional dari Barunson ENA, studio asal Korea Selatan, yang juga dikenal sebagai salah satu pihak di balik film Parasite. Nantinya, Pengabdi Setan 3 Origin ini akan diperkenalkan kepada pembeli global dalam pasar film Toronto Film Festival 2026 pada bulan September ini. Menariknya, meskipun judulnya Pengabdi Setan 3, film ini justru menjadi prequel, jadi ceritanya akan membawa kita jauh ke belakang untuk mengungkap asal-usul sekte dan perjanjian dengan iblis yang selama ini menjadi sumber teror dalam dua film sebelumnya. Lebih lanjut lagi nih, teman Prodi, Joko Anwar sendiri menyebutkan film ini tuh sebagai cerita yang akhirnya menjawab pertanyaan besar dari waralaba Pengabdi Setan. Sebenarnya dari mana kutukan itu berasal? Kenapa ya tidak pernah berhenti? Dan apa tujuan dibalik semuanya? Dan untuk kamu yang sudah penasaran, by the way, informasinya Pengabdi Setan 3 Origin ini ditargetkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2027 mendatang. Jadi masih ada waktu nih untuk siap-siap. Bukan hanya siap nonton, tapi mungkin juga siap tidur ditemani lampu kamar yang nyala ya, teman Pro2. Ini menjadi informasi penutup di Ruang Inspiratif. Sebelum nantinya, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang azan maghrib untuk Kota Kendari dan sekitarnya.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita akan melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Ukur Dirimu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kekuatan. Semua itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian agar kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dalam kehidupan di dunia ini, janganlah bandingkan dirimu dengan diri yang dengan yang lain, karena kita adalah sebagai manusia hamba Allah yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan salah membandingkan ukur dirimu dengan dirimu yang kemarin. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, seringkali kita gelisah bukan karena hidup ini berat, tapi karena kita sibuk melihat kehidupan orang lain. Kita ukur diri dengan pencapaian

bertakwa dan terus berproses. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi ataqakum." Shadaqallahul 'adzim. Dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang bahwa yang paling mulia di sisinya adalah mereka-mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan seperti itu adalah membuka pintu untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Ini bahwa jelas kemuliaan itu bukan soal siapa yang lebih sukses di mata manusia, tapi siapa yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dirinya yang kemarin. Jadi kuncinya adalah perbuatan hari ini harus lebih baik dibanding yang kemarin. Karena semakin hari kita selalu meningkatkan, berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa yang artinya kurang lebih demikian, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ini juga upaya kita untuk berbuat kebajikan kepada sesama, terutama kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kecil yang istiqomah daripada semangat besar yang hanya sesaat, juga amalan yang baik yang dilakukan secara terus-menerus, itu adalah perbuatan yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa gunanya kita terlihat hebat di hadapan manusia jika ternyata kita tidak lebih baik dari dirimu yang kemarin? Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa gunanya mengejar dunia tapi sholat kita masih sama lalainya, dosa kita masih sama diulanginya? Karena itu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain hari ini. Bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang kemarin. Kalau hari ini kamu lebih baik, dekat kepada Allah, maka lebih menjaga ibadah, lebih mampu menahan maksiat, maka ketahuilah bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Karena kemenangan sejati bukan saat kita melampaui orang lain, tapi saat kita berhasil memperbaiki diri sendiri. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata dan selalu ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wassarafah wadrajatul aliyatur rafi'ah inna ba'as mahmudal lazi wa a'tah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tentram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Taman Pro 2 Kumandang Azan Maghrib telah kita dengarkan pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selanjutnya kami hadirkan sajian lintas nada religi ke ruang dengar kamu hingga pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Siaran di Radio Kendari masih bareng Vivi ya, temani kamu di perjalanan sore ceria. Kita masuk di segmen FYI for your information, teman Radio. Teman Radio, kalau dihitung secara teori ya, helium 3 yang ada di bulan bahkan diperkirakan punya nilai mencapai 20 kuadriliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 355.120 kuadriliun rupiah. Angka yang kalau dibayangkan saja sudah bikin pusing nih teman Radio. Ada apa dengan helium 3? Jadi Amerika Serikat tuh mulai serius melirik bulan bukan cuma buat penelitian luar angkasa, tapi juga karena ada satu material yang disebut-sebut punya nilai fantastis, yaitu helium 3. Perusahaan penambangan bulan asal Seattle, Interlun, bahkan punya target untuk mulai melakukan eksperimen penggalian paling cepat pada 2028 mendatang. Chief Technology Officer Interlun, Gary Lai, memperkirakan ada sekitar 1 miliar kilogram helium 3 yang tersimpan di 3 meter lapisan tanah bulan. Sementara harga yang disebutkan bisa mencapai 20 juta dolar Amerika Serikat per kilogramnya. Lalu kenapa helium 3 ini begitu berharga? Nah, helium 3 sebenarnya sangat langka nih di bumi, tapi di bulan isotop ini bisa terakumulasi di permukaannya karena bulan tidak punya atmosfer dan medan magnet seperti bumi. Akibatnya partikel dari angin matahari bisa langsung menghantam permukaan bulan dan membawa helium 3. Menariknya lagi, helium 3 itu punya potensi digunakan untuk berbagai teknologi, mulai dari pendingin, komputer kuantum, reaktor fusi nuklir, sampai teknologi pencitraan MRI. Memang ide menambang helium 3 di bulan itu bukan sesuatu yang baru. Tahun 2007 silam, fisikawan Oxford Frank Close bahkan menyebutkan gagasan ini lebih mirip fantasi karena tantangan teknis dan biaya yang luar biasa besar. Tapi sekarang ya, perkembangan industri luar angkasa komersial mulai membuat ide ini kembali dilirik. Jadi kalau selama ini bulan cuma kita kenal sebagai satelit alami bumi dan teman begadang malam-malam ya, bisa jadi kedepannya bulan juga dianggap sebagai tambang raksasa di luar angkasa. Tapi pertanyaannya, apakah manusia benar-benar sudah siap nih untuk menambang di bulan?

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Taman Pro 2 for your information, United Nations Development Program atau UNDP mengungkap sampah plastik dari Indonesia tuh bisa terbawa arus laut hingga ke berbagai belahan dunia. Hal ini disampaikan National Project Manager sekaligus Koordinator Nasional Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut UNDP Indonesia, Ahmad Bahri Rambe. Bahri menceritakan pengalamannya saat menghadiri konferensi di Rwanda. Di sana ia mendapat keluhan dari delegasi negara lain yang mengaku menemukan sampah dengan kemasan asal Indonesia. Temuan ini didapatkan di pantai mereka, jadi plastik yang kita buang di daratan ternyata tidak selalu berhenti di sekitar kita. Sederhananya seperti ini temuan Pro 2, ada kemasan plastik yang dibuang sembarangan, kemudian masuk ke selokan atau sungai, dari sungai itu sampah bisa terbawa sampai ke laut. Setelah itu arus laut yang menghubungkan berbagai wilayah dunia bisa membawa sampah ini menempuh perjalanan hingga ribuan kilometer. Dan masalahnya memang cukup besar ya, penelitian LIPI yang dikutip UNDP ini memperkirakan Indonesia menghasilkan sekitar 270.000 hingga 590.000 ton sampah laut setiap tahunnya. UNDP juga menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang polusi plastik laut terbesar di dunia. Artinya, persoalan sampah ternyata bukan hanya sekedar satu bungkus plastik saja, tapi satu plastik yang kita anggap kecil ini bisa masuk ke sungai, menuju laut, lalu ikut berlayar ke tempat yang bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan, sani kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Teman Pro2, teman terbaik kamu, jelang pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Waktunya Vivi pamit dari ruang dengar kamu, tapi tenang aja ya teman Pro2. Setelah Vivi, ada Riani yang bakal temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. So, teman Pro2, pastiin kamu stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ua.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara terus memperkuat kualitas perencanaan program dan anggaran guna memastikan pelayanan kekayaan intelektual di daerah semakin berdampak bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kanwil Kemenkumsultra dalam rangka supervisi tindak lanjut penelitian rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga pagu anggaran program kekayaan intelektual tahun anggaran 2027 yang dilaksanakan di Bali pada Rabu 2 September 2026. Kanwil Kemenkumsultra dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Linda Fatmawati Saleh bersama dengan staf dari bagian umum. Kegiatan ini menjadi momentum untuk melakukan penyempurnaan terhadap perencanaan dan penganggaran program KI agar pelaksanaannya pada tahun 2027 dapat lebih terarah dan menjawab kebutuhan di wilayah. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradio, pemerintah Kabupaten Golaka Timur terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Komitmen tersebut terlihat pada pelaksana tugas Bupati Koltim Haji Yosef Sahaka SPD MPD bersama dengan Sekda Koltim Rismanto Runda, Ketua DPRD Koltim dan jajaran Kepala OPD melakukan kunjungan ke kantor Kejaksaan Negeri Golaka pada Rabu 2 September 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari silaturahmi dan penyampaian ucapan selamat kepada jajaran Kejari Golaka atas peringatan hari lahir Adiaksa ke-81 tahun 2026. Sinergi pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan dan mengedepankan integritas.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi terakhir, teman Pradio, pemerintah Kabupaten Golaka Timur menghadirkan pelayanan kesehatan langsung bagi masyarakat di wilayah terpencil melalui program modifikasi pelayanan kesehatan tahun 2026. Kegiatan tersebut menyasar masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, hingga komunitas adat terpencil. Pelayanan dipusatkan di Balai Pertemuan Desa Lalong Kateba, Kecamatan Dangia pada Sabtu 29 Agustus 2026. KPLT Ketua TPPKK Golaka Timur, Haja Hijrawati Yosef Sahake menyampaikan pelayanan kesehatan yang menjangkau langsung masyarakat merupakan langkah penting dalam menciptakan pemerataan akses kesehatan. Demikian info Pro 2 yang kembali dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

malam teman Pradue. Ketemu lagi bareng Riani malam hari ini bakal temani kamu pastinya di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Gimana kabar kamu hari ini teman Pradue? Terpantau kita udah masuk di bulan September ya. Hari ini tanggal 2 September. Ayo, siapa yang ulang tahun hari ini? Riani ucapin deh happy birthday ya. Kita udah masuk di bulan September, tandanya iya, kita menuju akhir tahun teman Pradue. Baris oke. Okay. Pokoknya semuanya semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kamu rencanakan ya teman Pradue. Seperti yang udah Riani rencanakan juga malam hari ini, karena bakal temani kamu di perjalanan jaga malam sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan iya teman Pradue, Riani udah siapin juga lagu-lagu pilihan untuk temani kamu malam hari ini. Plus nanti kita bakal update juga informasi terbaru seputar komunitas seperti biasa dari jam 7 sampai dengan jam 8. Riani mau sapa juga nih buat kamu yang lagi dengerin Pradue ya, dimanapun kamu berada teman Pradue. Kalau misal lagi bawa kendaraan, hati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. So juga buat kamu yang baru memulai shift malam kayak Riani, semangat ya teman Pradue. Dan untuk yang udah selesai shift nya, ya selamat beristirahat. Saya dan Geniwe, stay tune di Pradue Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pulang main Lampan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pernah gak sih kamu teman Pro 2 masuk ke sebuah komunitas yang awalnya cuma karena kamu penasaran atau kamu punya hobi yang sama, tapi ternyata kamu malah temukan teman-teman yang satu frekuensi, teman Pro 2. Iya, kadang kita gak sadar ya kalau misal lingkungan tempat tinggal, tempat kita bergaul itu punya pengaruh yang besar terhadap cara kita berkembang, teman Pro 2. Nah, ketika kita berada di lingkungan yang positif, kita bisa saling belajar, saling support, bahkan termotivasi untuk mencoba hal-hal yang baru. That's why mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya, kalau misal kita ada di komunitas yang sehat, itu kita bakal punya pertemanan yang hebat, teman Pro 2. Lalu kalau misal ditanya kenapa sih orang-orang tuh butuh komunitas, ya manusia tuh pada dasarnya senang merasa menjadi bagian dari sesuatu. Makanya gak heran nih kalau banyak orang yang cari komunitas tuh berdasarkan dari hobinya atau lingkungannya atau mungkin karena pekerjaan gitu, sampai kegiatan sosial. Kadang yang dicari tuh bukan cuma kegiatan tapi juga orang-orang yang ngerti kita tanpa perlu terlalu banyak menjelaskan nih, teman Pro 2. Jadi penting banget tuh kita tahu misalnya kayak kita suka apa ya, terus cari deh komunitas di situ gitu. Misalnya kamu suka foto atau mungkin kamu suka olahraga gitu, kamu bisa masuk di circle yang benar-benar sering olahraga dan itu bisa bantu kamu biar lebih semangat lagi. Kalau mungkin beberapa waktu kamu sering malas-malas olahraga, tapi karena kamu masuk di circle yang rajin olahraga, ya mau gak mau pasti kamu bakal tetap olahraga dan itu yang bakal bikin kamu lebih upgrade, teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sama Vicky beli mic ini, temani Vi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Vi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Vi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811-4020-2003.
3: Teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Selamat bermain lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lalu gimana sih caranya biar kita bisa tahu kalau misal komunitas yang kita masuki itu adalah komunitas yang sehat dan bisa bikin kita berkembang? Salah satu cirinya adalah kamu dihargai, teman Pro 2. Iya, jadi kalau misal kamu ketemu sama orang yang mungkin kamu kalau misal punya saran, kamu punya pendapat, itu kamu bakal didengar gitu, diterima gitu, kamu dihargai juga, gak yang kamu direndahkan atau bahkan tidak dipercaya. Itu kan rasanya kecewa ya teman Pro 2, itu mengecewakan. Jadi kalau misal kamu berada di satu lingkungan yang itu ngedukung kamu banget, berarti itu adalah lingkungan yang sehat teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga punya ruang untuk belajar, tidak hanya menghabiskan waktu untuk bermain mungkin atau sekedar membuang waktu nongkrong-nongkrong gak guna teman Pro 2 ya. Bisa jadi kamu dikasih untuk ruang belajar tentang skill baru atau hal-hal baru yang mungkin kamu selama ini belum bisa coba atau belum ada kesempatan. Nah, kamu juga punya teman untuk berbagi. Jadi kamu gak perlu takut, gak perlu ragu untuk cerita atau bahkan kamu curhat, oh iya kamu gak bisa yang ini. Dan akhirnya kamu bakal diajar, mungkin dikasih tahu beberapa tips atau pengalaman langsung dari orang yang udah pernah ngerasain hal tersebut.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tapi nanti di jam 8 waktu Indonesia Tengah kita bakal gabung di Pro 2 Jakarta untuk MLC spesial malam hari ini, teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini, eh. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini, eh. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Friends, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar. Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kata-katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu plastiknya.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
1: betul,
0: udah pokoknya.
1: Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan, yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar.
0: Yang sebagus
1: terus dia
0: itu
1: sibuk
0: kan.
1: Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Betul. Ya tapi, patah hati mm-hmm. tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Oh nostalgia, benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa
0: ya.
1: Kerennya. Bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman, Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo. Mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli bro, santai aja, yeah. Tenang, santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang betul. Mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya.
1: Beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan loh kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya okay. Gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diingat-ingat lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya. Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke, gitu ya.
1: Betul. Alright. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya. Jangan tengah aja.
0: Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu sama Bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Okay. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
0: menjiwai ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: I see. Tapi berarti ini dong apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, aku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya. I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga nggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti.
0: Udah pastilah ya, sekalian aja nggak sih, gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh, jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh. Itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan
0: sama.
1: Lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Sharla nih kan bisa acting ya, katanya gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini, aku bilang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu enggak nyanyi. Pokoknya enggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul, jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena, dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja nggak, aku aja lagi nggak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu yeah. kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke. Okay.
1: Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin nih, dengerin, yeah. dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak, gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak, lagu siapa nih? Gitu, ada lagu aku, gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus, untung dapet teman yang suportif ya.
1: Benar.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu, sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sarla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan gak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys, jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok, aku mau kok kalau disuruh nyanyi, aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Enggak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai ya sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya, nanti aku
0: tambol. Tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya. Nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting Putar Arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boh, ya bebas dong. Terserah yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu denger di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke.
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

0: 98 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman terbaik gue masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kita udah balik ke Pro 2, Kendari, malam hari ini setelah tadi gabung di Pro 2 Jakarta untuk MLC, teman terbaik gue. Dan saat ini kita ada di sharing time. Nah, seperti biasa, spesial di Rabu malam ya, teman terbaik gue. Sharing time Riani gak bakal sendirian, ada yang bakal temani. So, kita sapa dulu yang ada di ujung telepon sana. Ada Kak Titik Puspi Pitawati LT. Halo, selamat malam Kak Titik.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Titik? Oh iya, sepertinya ada gangguan jaringan ya teman peradue. Jadi bakal cari tahu dulu ada apa ya. Kok suara Kak Titik malam hari ini gak terlalu kedengaran ya teman peradue. Yang pasti ya, jadi bakal temani kamu sampai nanti di jam 10 malam teman peradue di sharing time spesial malam hari ini. Dan iya, penting banget juga untuk kamu gabung via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom peradue FM Kendari, atau kamu dengerin via radio mobil kamu malam hari ini, karena akan ada topik-topik yang seru, yang luar biasa banget untuk kita bahas malam hari ini, apalagi bahas tentang era digital teman Pro 2. Dan iya, pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Lampu-lampu FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam ya. Kita masih kembali di sharing time malam hari ini, teman Pro 2. Tadi mohon maaf banget ya, ada sedikit trouble. Tapi kita bakal kembali lagi dengan obrolan yang sama, dengan orang yang sama. Kita kembali menyapa deh Kak Titik di ujung telepon sana, teman Pro 2. Halo, ya. Selamat malam Kak Titik.
5: Malam Riani, malam okay. Teman Pro 2. Gimana suaranya, sudah clear?
4: Aman, aman. Sudah.
5: Masih terdengar trouble?
4: Aman. Alhamdulillah ya, setelah tadi ada trouble, kali ini udah aman ya teman Pro 2. Ini mau ajak lagi nih untuk kamu gabung via mobile aplikasi RRI Digital malam hari ini. Karena di sharing time malam hari ini spesial banget ya teman Pro 2. Kita membahas tentang mungkin yang relate juga sama kamu, yang mana ini tentang tantangan di era digital, yaitu membangun mental yang tangguh, teman Pro 2. Bersama dengan sosok yang saya rasa sangat tepat juga untuk membicarakan hal ini. Tapi sebelum itu, kita sadari dulu nih ya teman Pro 2, di era sekarang kita mengakses media sosial, kita apa-apa tuh serba digital, mendapatkan informasi segitu mudahnya. So, mental itu bagaimana? Apakah mental yang tangguh itu seperti kita harus melawan orang lain, atau mungkin kita bertahan di tengah terpaan isu-isu, Kak Titik? Gimana menurut Kak Titiknya?
5: Iya, jadi teman Pro 2 gimana? Pasti malam ini sambil dengar radio, sambil ngutak-ngatik, sambil scrolling juga kan. Jadi pasti kalian lagi pegang handphone dan juga berkeliaran, berselancar di dunia maya tentunya ya.
4: Iya, betul.
5: Nah, malam ini, topik ini sebenarnya membicarakan tentang tantangan dan tekanan hidup di era digital yang kita tahu bersama kan serba cepat, terus cenderung ingin terus-menerus terkoneksi dengan dunia luar, dengan orang banyak di media sosial kita. Nah, tentunya itu kan butuh ketangguhan mental ya, butuh mental yang kuat. Gitu.
4: Ya, betul.
5: Karena apa? Tantangannya banyak sekali. Tapi saya tidak sekedar membahas tentang tangguhnya. Kamu harus tahu bahwa untuk menjadi seorang yang tangguh di dunia digital, di era digital sekarang, kamu harus memahami kuncinya. Nah, apa tuh kuncinya? Kamu harus bisa menjadi manusia unggul nih Riani di dunia maya, menjadi manusia unggul supaya tangguh. Karena kalau hanya menjadi manusia biasa-biasa saja, tentu kamu tidak akan tangguh karena tantangannya luar biasa. Nah, sebelum kita terlalu jauh melangkah, kita harus menyamakan persepsi dulu kita ya, dari sudut pandang anak muda nih, dari POV-nya anak muda tentang manusia unggul itu seperti apa sih? Ya, jadi untuk tangguh harus unggul dulu, teman Pro 2. Dan manusia unggul itu apa? Nah, setelah saya pelajari dan saya amati ya, bahwa ternyata manusia unggul menurut anak-anak muda itu ada beberapa item ya. Yang pertama tuh mereka tidak bicara tentang sekedar unggul di nilai akademis saja Riani.
4: Iya, Kak.
5: Bukan sekedar persoalan akademis, nilai akademis atau kesempurnaan prestasi begitu ya.
4: Iya.
5: Yang berikutnya mereka itu menganggap bahwa keunggulan itu tidak harus tentang jabatan atau posisi ya, tapi
4: ya,
5: sudut pandang anak muda itu mereka melihat keunggulan itu dari sisi yang berbeda. Mereka tuh memaknai keunggulan adalah kombinasi nih, kombinasi teman Pro 2, antara dampak nyata, ketahanan mental, dan kemampuan beradaptasi. Ya, jadi tangguh di sini menurut anak-anak muda adalah ketika kita memberi dampak yang nyata, ketika mental kita tahan banting, dan akhirnya kita mampu beradaptasi, itulah yang mereka mereka maknai sebagai ketangguhan mental di dunia digital. Seperti itu teman perlu pengantarnya.
4: Oke, berarti berdasar pada diri sendiri ya Kak Titik ya. Kita sebelum jadi tangguh tuh harus unggul dulu gitu ya.
5: Iya, jadi jangan bicara tangguh kalau kamu belum punya kriteria unggul.
4: Gitu. Oke, okay, jadi step
5: dan kriteria unggulnya tuh tadi tiga kan? Apakah keberadaan kamu di dunia maya itu berdampak bagi orang banyak atau kehidupan lebih luas? Apakah mental kamu bisa teruji ketahanannya, dan apakah kamu bisa beradaptasi dengan percepatan dan kecepatan pergerakan dunia digital ini, seperti itu.
4: Oke, baik. Nah Kak Titik, kenapa sih mental yang tangguh tuh penting di era digital sekarang Kak? Padahal kan Kak, dari dulu walaupun mungkin tidak sebanyak sekarang ya pengguna media sosial atau orang-orang yang berselancar di dunia digital, tapi sudah ada sejak dulu dunia digital ini. Kenapa sekarang itu orang makin ngerasa, oh iya kita nih harus punya mental yang tangguh. Emangnya ada apa sih Kak? Kenapa gitu?
5: Ya, benar-benar pertanyaannya ini kritis sekali ya. Karena apa? Jadi ketika kita seseorang hanya mau berselancar saja, mau dapat energinya saja, tapi mentalnya tidak tangguh. Analoginya tuh kayak gini, teman Pro 2. Seperti kamu punya jaringan WiFi, ya, jaringan WiFi, tapi sinyalnya tidak kuat. Gitu. Nah, artinya ketika WiFi kamu itu lemah, maka koneksi kamu kan putus-putus kan?
4: Iya, betul.
5: Gitu ya, putus-putus tidak stabil. Nah, makanya mental di sini kita analogikan sebagai WiFi yang sinyalnya kuat. Supaya apa? Supaya dia menjaga, supaya koneksinya, koneksi kalian dengan antara dunia nyata dan dunia maya itu stabil. Ambil dan seimbang ya, tidak terganggu begitu, tidak terdistraksi. Karena gini, ada orang yang hidupnya hanya di dunia maya, tapi dia kurang memperhatikan adaptasinya di dunia nyata. Akhirnya apa? Terganggu tuh kesehatan mentalnya, terganggu, kemudian kesadaran dirinya tidak muncul, karena yang dia bangun adalah dunia yang tidak nyata, padahal kehidupan nyata itu harus dibangun juga. Makanya kalau seseorang sudah unggul dan akhirnya dia menjadi orang yang tangguh, orang ini bisa kita kategorikan dia orang yang seimbang, yang balance antara kehidupan nyata dan kehidupan mayanya. Seperti itu teman berdua.
4: Oke. So, ada nih Kak yang lagi hype mungkin ya, mungkin lagi banyak dibahas juga sama orang-orang sekarang. Anak-anak muda sekarang tuh gampang banget yang namanya terdistract gitu, terganggu atas mungkin apa-apa yang mereka dapatkan di media sosial. Lalu, apakah memang hal itu wajar karena mengikuti perkembangan digital sekarang, atau mungkin itu ada semacam kesalahan yang terjadi gitu?
5: Iya. Jadi kalau kita lihat dan kita amati tuh biasanya hal ini terjadi karena tekanan media sosial.
4: Iya betul. Semacam ada tuntutan tak terlihat.
5: Tekanan media sosial itu tinggi sekali ya. Misalnya kita ingin engagementnya tinggi, harus ada like, comment, share-nya, nilainya. Karena begini, orang-orang yang tekanan media sosialnya tinggi itu menganggap hidupnya atau dirinya bernilai itu dari banyaknya komentar, banyaknya like, banyaknya share, dan lain-lain di dunia maya. Akhirnya mereka menilai dirinya ya dari situ. Padahal nilai diri yang sebenarnya bukan sekedar berapa followers, berapa like, komen, dan share-nya kita. Tapi itu tadi, dampak kita tuh ada tidak untuk orang banyak? Berdampak tidak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tekanan media sosial juga ini membuat seseorang tuh ada yang namanya overload informasi. Jadi saking banyak tuh informasi yang dia serap, akhirnya bingung sendiri kan, tertekan dia. Nah, orang-orang yang mentalnya tidak kuat, ini mudah sekali untuk down, mudah sekali untuk membandingkan dirinya dengan orang yang, misalnya membandingkan dirinya dengan para selebriti yang dia lihat, membandingkan dirinya dengan orang-orang yang sering flexing seperti itu kan, terus membandingkan dirinya dengan hal-hal yang berita-berita yang negatif. Akhirnya nanti dia secara emosional juga akan terganggu. Nah, ini kan mempengaruhi kehidupan nyatanya.
4: Iya, betul. Ya,
5: jadi dibutuhkan memang ketangguhan mental. Dan ada satu nih lagi. Anak-anak sekarang kan itu ada istilah FOMO kan?
4: Iya, betul, betul.
5: FOMO. Ketakutan sekali kalau tidak
4: ikut tren gitu.
5: Sebuah perkembangan baru atau lifestyle baru seperti itu. Nah, ketakutan-ketakutan seperti ini kalau di menerpa orang-orang yang tidak tangguh secara mental, ini mengganggu emosinya. Mengganggu kesehatan mental, mengganggu keseimbangan hidup antara dunia nyata dan dunia maya, dan banyak lagi distraksi-distraksi, gangguan-gangguan yang lain, tidak fokus, dan ya itu tadi akan muncul yang namanya kelelahan mental, ya, kelelahan mental, karena harus selalu mengikuti apapun yang terjadi dan baru-baru seperti itu.
4: Oke. Lalu ada sebuah kebiasaan di kalangan pengguna-pengguna media sosial ya, pada umumnya ya Kak. Ada sebuah kebiasaan seperti membandingkan diri dengan orang lain. Apakah itu salah satu indikasi kalau orang ini belum mampu untuk mempunyai mental yang tangguh atau bagaimana Kak? Apakah itu wajar gitu?
5: Apa tadi yang di awal putus tadi? Ada kecenderungan apa?
4: Ada kebiasaan anak-anak zaman sekarang yang kalau pakai media sosial tuh mereka suka membandingkan diri dengan orang lain. Apakah itu sebuah hal yang wajar atau itu tanda kalau kita belum punya mental yang tangguh gitu?
5: Iya, jadi itu tadi terkait dengan kematangan emosi juga ya, kematangan mental, kematangan emosi. Jadi saya kurang jelas tadi itu. Awalnya tadi selalu putus ya, tapi saya menangkapnya selalu mengikuti orang lain ya, seperti itu ya.
4: Membandingkan diri dengan orang lain,
5: oh,
4: Kak
5: iya.
4: Titik.
5: Oh iya, iya, benar-benar. Membandingkan diri, benar. Tadi saya sempat singgung, karena itu tadi, FOMO-nya tadi kan, FOMO-nya tadi. Yang fear of missing out-nya tadi itu terlalu tinggi. Dia takut kalau dia tidak berada di dalam lingkungan atau kebaharuan begitu informasi dan kehidupan gaya modern atau lifestyle yang baru. Nah, itu membandingkan diri ini kan adalah bagian dari belum matangnya sisi mental seseorang. Jadi salah satu ciri orang yang belum matang secara emosional, belum matang secara mental, ya itu tadi. Dia selalu membandingkan dirinya, dan ketika dia menemukan bahwa diri ini belum seperti orang yang dia bandingkan, itu lama-lama akan muncul frustrasi juga. Frustrasi. Dan akhirnya berdampak pada sisi emosionalnya. Maka disarankan sekali teman Pro 2 ya, di dalam dunia digital sekarang ini kalian harus punya yang namanya self aware ya,
4: self awareness,
5: kesadaran diri yang tinggi. Kesadaran diri tinggi itu maksudnya yang mana ya, kamu harus tahu apa kelemahan kamu, apa kekurangan kamu, dan apa kelebihan kamu. Sehingga ketika tuntutan untuk selalu membandingkan diri dengan orang lain itu tidak terlalu menyiksa mental kamu. Ya kan? Karena kamu tahu kelemahan kamu di bidang ini. Nah, kalau kamu ingin mengembangkannya, ya kamu harus upgrading, upskilling. Gitu kan? Yeah. Upgrading, upskilling, mempelajari ilmu baru. Tapi kamu harus tetap fleksibel. Kenapa? Karena untuk bertahan dan tetap produktif, seseorang tuh harus fleksibel. Nggak boleh dia ketika membandingkan diri dan menemukan perbedaan, akhirnya dia frustrasi, putus asa. Harusnya ketika kamu ingin berubah, kamu harus upskilling dan upgrading diri, gitu.
4: Oke, baik, seperti itu. Jadi mungkin teman Pro2 bisa kembali sadar kali, apakah saya ini masih FOMO gitu, atau saya masih sering membandingkan diri gak ya sama orang lain. Jadi mungkin kita bisa sadar sendiri, oh iya, mental kita udah segini gitu kuatnya. Nah, kalau bahas tentang digital kan pasti kan kita dengan mudah, semudah itu untuk kita berinteraksi dengan orang lain ya Kak Titik ya, apalagi di media sosial. Lalu untuk membangun mental yang tangguh ini kan tadi satu, kita unggul dulu nih, pokoknya kita harus unggul di mungkin di beberapa sisi dari kehidupan kita atau dirinya kita sendiri. Tapi seunggul-unggulnya orang gitu, setangguh-tangguhnya, akan selalu ada komentar negatif, hujatan-hujatan, kritik itu di media sosial Kak Titik. Lalu bagaimana sih caranya kita menghadapi itu supaya kita tuh bisa terlatih mentalnya, kita tuh bisa tangguh gitu?
5: Iya, yang pertama itu tadi ya, menyadari bahwa kita tuh punya keterbatasan, punya kelemahan. Maka kita harus menyadari diri ya, self-aware. Itu yang pertama. Terus, ketika kamu sudah menyadari itu, kamu baru mulai masuk untuk mengasah keunggulan kamu ya. Nah, apa sih tanda bahwa seseorang itu sudah sedang atau sudah mengasah keunggulannya ya? Yang pertama, dia harus mampu memiliki kemampuan membaca tren ini, tren yang terjadi. Karena begini, kalau kita tidak mampu membaca tren, akan banyak sekali perubahan teknologi. Ya?
4: Oh iya, betul.
5: Nah, orang-orang yang mampu membaca tren itu, mereka mampu membuka dirinya untuk hal-hal baru. Seperti itu. Jadi, banyak orang depresi karena apa? Karena dia tahu dia tidak punya keahlian di bidang itu, dia tidak punya kemampuan, tapi dia tidak open-minded, gitu. Tidak membuka pikirannya, tidak membuka dirinya untuk memulai atau belajar misalnya bidang-bidang baru, untuk terbuka pada hal baru. Padahal kalau saja mereka sadar ya, mereka self-aware-nya terbangun, mereka tuh akan dengan mudah tidak tertekan, karena tahu bahwa mereka bisa kok sama dengan orang lain, asalkan mereka mau sedikit berjuang. Seperti itu teman Pro2.
4: Oke, baik, seperti itu. Lalu ini memang kembali lagi ya ke titik ya, bagaimana kita melihat diri kita sendiri sebelum kita membandingkan diri dengan orang lain. Kalau misal kamu udah sadar kamunya yang kayak bagaimana, pasti untuk membandingkan diri dengan orang lain itu pasti udah gak ada gak sih Kak Titik, atau mungkin minim gitu. Nah, ini salah satu cara untuk kamu bisa membangun pribadi yang unggul dan akhirnya bisa membangun mental yang tangguh kamu di era digital gitu. Lalu Kak Titik, di saat ini kan ada yang lagi hype gitu di kalangan anak muda, harus selalu produktif gitu. Kata-kata produktif ini yang bikin orang-orang tuh kayak banyak yang sulit membedakan gitu antara berkembang dan terlalu memaksakan diri. Lalu itu bagaimana sih Kak caranya biar kita tahu, oh iya, ini tuh benar-benar bagian dari proses kita berkembang, atau aduh, saya udah over nih, kayaknya saya terlalu memaksakan diri nih, itu gimana tuh Kak?
5: Iya, betul-betul. Nah, teman-teman Pro2, di awal tadi kita bahas tentang berhati-hati ya. Ketika membandingkan diri, kita harus punya self-aware yang baik. Mengenali diri sendiri, paham kelebihan dan keterbatasan kita ya. Nah, yang kedua ini terkait dengan pertanyaannya Karyani. Gimana sih supaya kita tidak over, kemudian tidak, ya harus balance kan, gitu. Nah, yang kedua ini, kalian harus mengenali diri sendiri untuk lebih peduli pada kesehatan mental sebenarnya. Karena di dunia digital kesehatan mental ini sangat mudah terdistract. Ya kan?
4: Ya, betul.
5: Karena apa? Karena banyak orang yang tidak begitu memperhatikan lagi tentang ada istilah sekarang tuh menjaga work life balance ya.
4: Iya, betul.
5: Budaya ada sekarang tuh namanya budaya kerja berlebihan. Yang
4: overwork
5: gitu. Penuh energi tapi berlebihan. Karena dia istilahnya ada yang apa ya itu hustle culture gitu ya. Gaya hidup serba cepat tuh Riani. Pokoknya semuanya harus cepat, semuanya harus penuh energi. Tapi tiba-tiba ketangguhannya itu bisa merusak apa belum kuat akhirnya mentalnya rusak. Nah, ketika mentalnya rusak, jatuh, ada orang yang tangguh, cepat bangun, cepat bangkit kembali. Tapi bagi orang-orang yang mentalnya lemah, biasanya dia akan kehilangan motivasi. Ya, karena apa? Itu tadi, terlalu over work. Tidak balance antara kehidupan
4: pribadi,
5: realnya, kehidupan nyatanya, dan budaya kerja yang serba cepat tadi. Nah, jadi teman Pro 2 di era yang serba cepat ini, apalagi kalau pekerjaan kalian itu terkoneksi dengan digital, kalian tuh harus waras. Ya, harus waras.
4: Betul.
5: Karena apa? Semuanya nanti kalian gerakkan dari tangan. Semuanya di dalam
4: di ujung jari
5: teknologi. Semuanya dari ponsel, laptop, dan lain sebagainya. Akhirnya kesehatan mental kalian tuh terganggu. Nah, jadi saran saya di sini adalah supaya kalian tetap waras. Selain menyadari diri, sadar diri, kemudian kalian juga harus punya yang namanya keseimbangan hidup. Supaya apa? Kesehatan mentalnya juga terjaga. Seperti itu teman Pro 2.
4: Oke. Tapi Kak Titik, biasanya tuh ada yang bahkan sampai overwork seperti itu tuh karena mengejar yang namanya validasi. Lalu sebenarnya bagaimana sih Kak caranya biar kita tuh tetap percaya diri walaupun apa yang kita lakukan itu nggak dapat validasi dari orang lain gitu?
5: Ya, jadi sebenarnya begini, kadang-kadang kita itu ingin semua-muanya dihandle.
4: Betul.
5: Ya? Ingin pokoknya apapun yang muncul di kepala kita tuh ingin semuanya serba sempurna dan serba diambil.
4: Iya, betul.
5: Gitu. Nah, ada tadi sempat kita singgung tentang ada kecenderungan anak-anak muda sekarang itu yang punya pekerjaan sampingan kan?
4: Iya.
5: Punya pekerjaan sampingan, hustle work gitu ya.
4: Side hustle job.
5: Nah, biasanya orang-orang yang terlalu apa ya, yang semangat juangnya tinggi sekali itu lupa dengan hal-hal yang harusnya dia pertimbangkan dengan matang. Jadi ada pekerjaan utama. Ya kan, ada pekerjaan utama, ada pekerjaan pendamping. Nah, tapi kalau pekerjaan pendamping kita ini memerlukan memerlukan konsentrasi tinggi yang sama dengan pekerjaan utama, tolong dipikirkan dengan baik. Ya, seperti begini, ada orang yang di dunia nyata dia kerja. Dia kerja gitu, tapi dia harus tetap menyambungkan atau mengkoneksikan pekerjaannya dengan dunia digital, ya kan? Nah, jangan salah teman Pro 2, pekerjaan utama kan tuh sudah mengambil waktu dan energi, perhatian dan konsentrasi tinggi. Nah, kemudian dunia digital juga misalnya dia seorang konten kreator. konten-konten yang dia posting atau dia upload itu kan butuh perhatian besar juga.
4: Iya, betul.
5: Saya banyak melihat konten kreator yang double job gitu kan, misalnya guru yang juga konten kreator. Nah, di sini ada dua jenis pekerjaan yang butuh emosional, energi, dan fokus yang sama. Mengajar butuh fokus yang luar biasa besar, effortnya. Nah, menjadi konten kreator juga effortnya luar biasa. Karena tidak mungkin kan mengupload konten asal-asalan. Mm-hmm. Harus ada editing, harus ada fokus, harus ada macam-macam lah. Nah, jadi kita harus bisa memetakan yang mana pekerjaan utama kita, yang mana pekerjaan pendamping kita. Kalau keduanya ini bisa kita manage dengan baik, berarti kita fokusnya di situ. Tapi kan ada orang juga main ngambil semua kan, ngambil semua bidang. Yeah. Nah, inilah tadi yang akan membuat seseorang tuh gagal di kesehatan mentalnya. Karena apa? Sudah bercampur aduk semuanya. Akhirnya tidak ada balance lagi, tidak ada keseimbangan. Tidak luas. Pokoknya tidak luas lah untuk tidak produktif lagi malah. Karena apa? Dia sudah masuk ke kategori yang kita ini burn out. Yeah. Dengar kan kata-kata itu burn out. Karena terlalu banyak beban mental, beban pikiran, dan juga tanggung jawab yang harus dia pikul. Jadi sebelum kita bergelut dengan job-job kampingan kita, pendamping, kita harus pikirkan dengan matang dulu. Yang mana nih yang harus difokuskan? Kalau bicara tentang validasi, secara otomatis kan gini, dunia digital itu kan sebenarnya membantu kita untuk personal branding, kan? Membranding siapa kita, membranding apa profesi kita, sebenarnya itu membantu. Tapi ketika itu akhirnya membuat kita terlalu mencari validasi, biasanya keteteran di bidang-bidang yang utama. Nah, harus ada kesadaran diri untuk mengevaluasi lagi. Seperti itu teman-teman juga.
4: Okay. Jadi di samping kita berusaha di sisi lain gitu, kita harus juga evaluasi diri kita. Ini kita udah sejauh mana sih melangkahnya gitu. Nah, Kak Titi, kita tahan dulu. Kita bakal balik lagi nanti setelah yang satu ini. Jadi teman Pro 2 pastiin untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Selamat malam 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di sharing time teman Pro 2, masih bareng Riani dan juga Kak Titik. Bahas tentang mental yang tangguh di era digital. Bagaimana cara membangunnya? Ya tergantung dari kamu. Seberapa besar niat yang kamu punya untuk tetap bermental yang tangguh sembari menghadapi tekanan-tekanan dari media sosial dan juga dunia digitalnya kamu, teman Pro 2. Kak Titik, kita masih bareng ya di sharing time malam hari ini tentang mental yang harus ditempa supaya kita tuh bisa tangguh gitu, apalagi menghadapi rasa-rasanya badai di dunia maya tuh lebih kencang ya daripada dunia nyata. apalagi kalau pihak-pihak yang kayak gitu tadi yang disebutin sama Kak Titik, kayak yang FOMO-FOMO itu, pokoknya harus ini harus itu gitu, bahkan mungkin terkesan memaksakan diri. Lalu Kak Titik, sebenarnya ada yang Riani mau cari tahu lebih dalam nih, sebenarnya ciri-ciri orang yang udah mulai perlahan kehilangan ketangguhan mentalnya karena tekanan di dunia digital itu yang kayak gimana sih Kak? Biasanya ciri-cirinya tuh kayak apakah dia gampang frustrated mungkin?
5: Iya, orang-orang yang sudah ini dia tidak bisa lagi membedakan mana yang dunia maya, mana yang dunia nyata.
4: Oh gitu. Jadi disamaratakan nih semua.
5: Sudah campur aduk nih. Sudah campur aduk. Jadi relasinya di dunia nyata juga sudah sangat berkurang, ya. Jadi dia sudah mengalami defensif begitu. Jadi kayak kemunduran semangat, gairah kan untuk bertemu orang-orang secara nyata gitu. Karena dia asik dengan dunianya sendiri. Nah, tetapi di dunia mayanya yang tadi dia dalami, itu banyak kekecewaan-kekecewaan yang dia dapatkan juga. Karena tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak persis sama dengan orang-orang yang dia kagumi. Dia melihat banyak sekali kekurangannya, tapi dia tidak mengupgrade dirinya. Dia hanya melihat kekurangan, kelemahannya, tapi dia tidak punya upaya untuk bangkit. Ya, ketika dia gagal dengan satu teknik atau dengan satu rencana, dia langsung hopeless, tidak punya harapan lagi. Okay. Nah, ketika kita sampai di posisi ini, saran saya adalah cobalah mulai dengan teknik detox digital dulu, teman Pro 2. Ya, kalau kamu misalnya tiba-tiba merasa tidak ada harganya lagi, tidak bernilai, ingat tadi di awal kita bahas tentang banyak orang di dunia maya menganggap bahwa nilai diri itu adalah berapa banyak followers, like, share, komen, dan segalanya ya. Dan itulah nilai bagi diri mereka. Padahal bukan itu sebenarnya, karena itu adalah hanya indikasi saja, tetapi sebenarnya nilai diri itu adalah yang betul-betul real, yang ada di dunia nyata. Nah, coba kamu ketika berada di posisi ini, mulai tidak nyaman, mulai tidak punya gairah, coba kamu mulai detox digital, ya. Batasi scroll di media sosial. Pilih hanya informasi-informasi yang bisa, yang membangkitkan semangat kamu. Banyak kan di dunia maya itu, di dunia digital, hal-hal yang bisa membangkitkan motivasi kita, membangkitkan semangat kita, inspirasi kita. Karena intinya begini teman Pro 2, teknologi itu kan yang mengendalikannya manusia. Ya, jangan dibalik. Jangan dibalik. Teknologi yang mengendalikan kamu. Salah itu. Jadi itu keliru ya. Jadi harusnya mindset kamu itu harus dibenarkan lagi, dilurusin lagi, bahwa kita adalah manusia yang berakal, sehingga teknologi tidak tidak boleh mengendalikan kita.
4: Mm-mm.
5: Karena orang-orang yang tangguh, orang-orang yang unggul adalah orang-orang yang tidak bisa dikendalikan oleh apapun, apalagi teknologi. Maka yang berhak untuk mengendalikan kamu itu adalah diri kamu sendiri, bukan teknologi. Kamu yang berhak memilih mana sumber informasi, mana yang mau kamu tonton, mana yang mau kamu ikuti, mana yang kamu mana yang menginspirasi kamu. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan kita yang ditentukan oleh teknologi. Bukan kita yang diatur maksudnya.
4: Iya betul, kita yang mengatur gitu. Kita yang membuat batasan sebagaimana media itu bisa berpengaruh untuk kita ya Kak Titik ya.
5: Betul.
4: Lalu Kak Titik, ketika misalnya misalnya nih saya kan memanfaatkan media sosial saya gitu. Saya posting foto lah, saya posting video lah, dan saya bikin story-story yang pokoknya sesuka-suka saya lah, tanpa menyinggung pihak manapun ya Kak Titik ya. Terus ada aja gitu orang-orang yang komentar jelek, yang hujat atau kayak body shaming kayak gitu. Tapi saya gak peduli gitu. Saya gak peduli, saya cuma fokus sama diri saya sendiri. Apakah saya bisa termasuk dalam orang yang bermental tangguh dalam era, dalam dunia media digital ini ya Titik?
5: Iya, jadi sebenarnya ketangguhan itu ya bukan hanya sekedar bagaimana kita tidak mudah untuk menyerah ya, seperti itu. Tapi ketangguhan itu adalah muncul karena kesadaran kita di awal sebenarnya. Kita menjadi tangguh karena di awal kita sudah paham bahwa ini loh resikonya. Ya,
4: Loh
5: resiko ketika kita mau berkutat di dunia digital, apalagi di media sosial. Itu ada yang namanya harga yang harus kita bayar.
4: Ya, betul.
5: Ya. Ada harga, tidak ada makan siang gratis, semuanya ada bayarannya. Ketika kita misalnya mendapatkan pundi-pundi dari digital ya, dari misalnya dari TikTok lah, dari mana lah, kita juga harus paham bahwa ada harga yang harus kita keluarkan. Yang pertama ya, kita tahu resikonya. Ketika kita memposting sesuatu, itu respon orang kan berbeda-beda tergantung apa pola pikir mereka masing-masing kan.
4: Iya betul.
5: Kita tidak bisa menyamakan apa yang ada di pikiran kita dengan orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah coba memahami kondisi yang terjadi. Mungkin ini agak jauh sedikit dari contoh yang Rian maksudkan, tapi kita ambil contoh begini. Contoh ya, sekarang ini kan sedang terjadi beberapa bencana alam ya. Ada kebakaran, ada apa kemarin itu ya, gempa ya.
4: Betul, gempa.
5: Nah, ketika kita adalah orang yang memberi pengaruh, dan kita ingin memposting sesuatu, berarti kita harus memikirkan, harus ada nilai empati yang kita pikirkan sebelumnya, sebelum kita memposting. Itu resiko kan?
4: Ya.
5: Ketika kita berani memposting sesuatu dan bertentangan dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita, kita sadar, kita harus sadar bahwa benar, sayalah yang memutuskan sebenarnya. Kenapa ada respon negatif, kenapa ada bullying, kenapa ada body shaming. Karena apa yang kita tampilkan mengundang untuk itu.
4: Ya.
5: Yeah. So,

0: dan dia paham tentang itu, karena ada kan sekarang juga ya Riani dan teman yeah. Pro 2 demi untuk FYP kan?
1: Mm-hmm, betul, betul.
0: Demi untuk FYP mereka rela melakukan apapun yeah. gitu demi untuk tetap trending, mm-hmm. tetap mendapatkan pundi-pundi, tetap mm-hmm. mendapatkan apa namanya nilai-nilai rupiah dan lain sebagainya. Mm-hmm. Nah itu keputusan. Karena tidak semua orang loh setangguh itu.
1: Iya, yeah, betul-betul.
0: Jadi keputusannya datang dari kita. Mm-hmm. Kita yang harus berpikir dulu. Mm-hmm. Kalau kita mampu silakan. Kalau tidak berarti kita harus merefleksi dulu apa mm-hmm. yang harus kita lakukan.
1: Oke, baik, seperti itu. Wah, memang ini agak-agak tricky ya Kak Titik ya. Kita harus benar-benar mematangkan niat kita. Oh ya, kita mau jadi sosok yang tangguh nih. Jadi apapun yang terjadi di dunia maya itu nantinya kita bisa lewatin tanpa ada distraksi dari manapun gitu ya. Nah, Kak Titik, ini jelang akhir kebersamaan kita, ini udah mau jam 10 malam. Kak Titik, boleh gak sih Kak kasih tips-tips praktis gitu, atau solusi mungkin dari teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngalamin ini ya, yang mungkin lagi terguncang mentalnya gitu di era digital ini gitu, atau iya. mungkin pesan buat
0: teman Pro 2 seperti ini ya, kalau kamu mau menjadi orang yang tangguh di dunia digital ya, kamu harus melatih keunggulan diri kamu dulu ya. Kamu mampu untuk bertahan di dunia yang keras itu ya, dengan cara membuka dirimu untuk mempelajari hal-hal baru. Ketika kamu punya kelemahan, kekurangan, kamu sadar untuk upskilling dan juga upgrading. Supaya apa? Kamu mampu bertahan dan produktif ya dalam situasi yang keras. Kemudian kamu juga harus belajar untuk lebih kreatif teman Pro 2. Lebih kreatif, karena dengan kreatif kamu bisa mandiri ya, mandiri baik secara finansial, ekonomi atau emosional. Kamu bisa menjadi orang yang memberi solusi, bukan memberi masalah ya. Kamu bisa cerdas finansial dan mandiri juga. Akhirnya nanti apa? Kamu tidak akan mudah jatuh, karena ada harapan ketika kamu bermain di dunia digital. Kemudian selanjutnya kamu harus sadar ya, bahwa resiko ketika kita berkutat di dunia digital, apalagi di dunia media sosial, maka kita akan seperti tadi yang Riani katakan, akan muncul ada comment kan kayak gitu. Kemudian ada bullying, ada macam-macam lah yang membuat kita down. Tapi ketika kamu paham, kamu sadari diri, kamu sadari resikonya, maka kamu akan tahu mana batasannya, mana yang harus kamu lakukan. Ketika kamu terjatuh, mental kamu tersentuh begitu karena adanya kata-kata yang kasar dan lain sebagainya, ketangguhan kamu tetap bangkit gitu. Kamu tetap bangkit kembali dan tidak kehilangan motivasi. Dan yang paling penting adalah kemampuan kamu berkolaborasi dan memberi dampak. Itu sebenarnya adalah hal yang bisa membuat kamu lebih bijak lagi untuk menggunakan teknologi ini lebih baik lagi ya. Dan cerdas digital itu penting ya. Dan sebelum kita berpisah, saya mau berpesan bahwa mental tangguh itu bukan bicara tentang keras kepala, bukan ya. Tapi kamu harusnya menjadi orang yang punya ketangguhan itu seperti ibaratnya seperti bambu, dia lentur. Dia lentur ketika misalnya ada head comment seperti itu. Kamu dengan bijak membalasnya ya, bukan malah mengompori sehingga terjadi keributan. Jadi kemampuan kamu beradaptasi dan juga menerima perubahan, terus bangkit dari kegagalan, itulah bentuk ketangguhan sejati ya. Dan ingat, dunia digital itu dinamis. Jadi kamu harus punya seni bertahan ya. Seni bertahan, mentalmu harus kuat. Kemudian kamu harus menyeimbangkan antara dunia nyata dan dunia maya. Terus mengasah, terus asah kemampuanmu bertahan, kemampuanmu untuk unggul dan tetap tangguh.
1: Oke, baik. Wah, terima kasih banyak Kak Titik. Luar biasa sekali malam hari ini, bagaimana bisa menjadi sosok yang mentalnya tangguh di era digital.

0: itu yang pasti harus tahu gitu sisi unggulnya kamu tuh di mana gitu, teman-teman juga harus
1: betul.
0: sadar juga. Pokoknya self awareness-nya tuh harus tinggi gitu ya kan, sebisa
1: Iya,
0: mungkin.
1: benar-benar.
0: Self awareness-nya yang tinggi, bukan gengsinya. Yang pasti teman berdua
1: Iya,
0: malam hari
1: dengan
0: ini.
1: menyadari diri kita siapa, kita jadi lebih paham untuk menjadi lebih unggul, ya,
0: Anyway,
1: gitu.
0: keren banget lah pokoknya malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Titik, dan juga untuk teman Produe yang masih dengerin kita sampai saat ini ya. Pokoknya semoga yang kita bahas dari tadi tuh bisa bikin kamu lebih terinspirasi lagi teman Produe, dan bisa bermanfaat untuk kamu. Kalau misal mau share-share juga boleh banget nih ya, mana tahu bisa dibagi gitu ilmunya ya kan. Kak Titik, selamat beristirahat ya. Reni masih mau lanjut untuk berjaga malam.
1: Terima kasih teman Produe, sampai jumpa minggu depan dengan topik yang berbeda. Salam antusias.
0: Salam antusias. Selamat malam Kak Titik, selamat beristirahat, dan juga teman Produe. Kita masih bersama ya malam hari ini, masih dijaga malam sampai nanti di jam 12 malam, di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti selanjutnya akan ada Story in Radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Reni masih temani kamu, teman Produe. Jadi pastikan untuk kamu stay tune di Produe FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Naila bekerja di sebuah perusahaan yang tampak megah dari luar, gedung tinggi dengan kaca berkilau, lobi luas yang selalu ramai oleh orang-orang yang berjalan cepat, seolah dunia ada di tangan mereka. Namun, di balik pintu kaca yang elegan itu, lingkungan kerjanya tidak seindah yang terlihat. Tekanan begitu berat, persaingan tumbuh dalam bentuk yang tidak sehat, dan setiap hari penuh dengan ketakutan untuk berbuat salah. Sejak hari pertama, Naila merasakan bahwa tempat itu tidak memberi ruang bagi kesalahan, apalagi untuk belajar. Semua orang berlomba tampak paling sempurna, menutup kelemahan dan mengorbankan empati demi terlihat unggul. Di balik senyum yang dipaksakan, banyak hati yang retak. Rekan kerja lebih senang saling menjatuhkan daripada saling menguatkan. Prestasi orang lain dianggap ancaman. Bekerja bukan lagi tentang berkarya, tapi tentang bertahan. Naila sering pulang dengan perasaan kosong. Seolah ia sudah memberikan seluruh energinya, tapi tidak menerima apapun kembali. Ia mengorbankan banyak hal, waktu, kesehatan, bahkan mimpinya sendiri hanya karena yakin bahwa ia harus bertahan agar masa depannya lebih baik. Namun setiap hari ia bertanya dalam hati, apakah memang seperti ini hidup orang dewasa? Berjuang tanpa pernah merasa hidup? Ada hari-hari ketika tubuhnya hadir di kantor, namun jiwanya tersesat entah kemana. Ia melihat citra dirinya perlahan memudar. Kepercayaan diri yang dulu setinggi langit, kini makin mengecil oleh kritik yang tidak membangun dan penilaian yang hanya berdasarkan siapa yang paling disukai atasan. Terkadang, ia merasa gagal meskipun ia melakukan semua yang benar. Namun di tengah tekanan yang menghimpit, Naila menyimpan satu keyakinan kecil yang ia jaga erat-erat, bahwa ia memiliki nilai, meskipun tempat itu tidak mampu melihatnya. Ia sadar, bertahan bukan berarti membiarkan dirinya hancur oleh lingkungannya. Bertahan berarti mempersiapkan diri untuk melangkah lebih jauh saat waktunya tiba. Setiap malam ketika dunia mulai tenang, Naila membangun dirinya kembali. Ia belajar hal-hal baru, mencatat impian yang hampir terlupakan dan memperbaiki luka hatinya sendiri. Ia memperluas jaringan, merancang rencana, dan menguatkan mentalnya. Ia sadar bahwa ia tidak sedang bekerja hanya untuk memenuhi target perusahaan. Ia sedang bekerja untuk masa depannya sendiri. Hingga pada suatu titik, Naila merasa cukup. Ia melihat dirinya sendiri di cermin dan melihat seseorang yang jauh lebih kuat daripada saat ia pertama kali datang. Ia mengerti bahwa ia tidak ditakdirkan untuk selamanya berada di tempat yang menggerogoti kebahagiaannya. Ia layak berada di lingkungan yang menghargai usaha dan hatinya. Ketika akhirnya ia pergi, tidak ada pesta perpisahan, tidak ada ucapan terima kasih yang tulus. Namun, ia meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak. Ia membawa pelajaran berharga bahwa ia tidak harus mengorbankan kesehatan mental demi sebuah pekerjaan. Ia membawa keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dan di tempat baru yang lebih sehat, ia berkembang dengan pesat. Semua luka berubah menjadi kekuatan. Semua kata meremehkan berubah menjadi bukti bahwa ia mampu melampaui batas yang pernah mereka tetapkan untuk dirinya. Kini, ia membantu orang lain yang pernah mengalami hal sama agar mereka tidak merasa sendirian. Naila menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi atau jabatan yang gemilang. Kemenangan sejati adalah mampu keluar dari tempat yang menghancurkanmu, lalu bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena seseorang bisa saja berada di lingkungan yang toksik, tapi tetap memilih untuk tidak menjadi bagian dari toksik itu sendiri. Ia tetap baik, tetap kuat, dan tetap bermimpi.
Dan itulah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Story in Real.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Setiap pagi, Aira selalu berangkat ke sekolah lebih awal daripada temannya yang lain. Ia ingin memastikan tidak ada yang memperhatikannya terlalu lama, tidak ada tatapan yang bisa membaca luka yang ia simpan rapat. Seragamnya tampak rapi, seolah semua baik-baik saja. Tapi, setiap langkah menuju kelas, bagai melewati lorong panjang penuh bayangan yang mengejek. Sejak pindah sekolah, Aira menjadi sasaran lelucon dan hinaan. Teman-teman sekelasnya menganggap dirinya aneh karena ia pendiam dan tak suka keramaian. Foto-foto dirinya yang sedang sendiri pernah tersebar di grup kelas, diberi tulisan yang menyakitkan. Ia tidak pernah membalas, hanya menelan sakit dan berharap esok akan lebih baik. Hari demi hari, kepercayaan dirinya tergerus. Aira yang dulu gemar menggambar, kini menyembunyikan semua pensil warnanya. Ia takut hasil karyanya ditemukan lalu jadi bahan tertawaan. Ia mulai percaya kalau dirinya memang tak layak berteman. Namun, ada seseorang yang memperhatikan perubahan itu. Bu Dinda, guru seni. Ia selalu melihat bagaimana Aira menatap kanvas kosong, seolah ingin berbicara tapi tercekat. Suatu siang, saat kelas sedang sepi, guru itu menaruh sebuah buku gambar baru di meja Aira. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya meninggalkan secari kertas yang bertuliskan pesan sederhana. Dunia butuh warnamu. Pesan kecil itu menjadi percikan cahaya pertama di ruang gelap Aira. Malam itu, ia membuka buku itu dan membiarkan tangannya menari kembali. Di halaman pertama, ia menggambar seorang gadis yang berdiri sendiri, dikelilingi bayangan besar yang menakutkan. Namun di sudut gambar, ada cahaya kecil yang tumbuh. Setiap hari, cahaya itu ia buat lebih besar. Hingga akhirnya menelan semua bayangan yang pernah membuatnya takut. Lama-kelamaan, teman-temannya mulai melihat perubahan. Aira mulai tersenyum, walau masih kecil dan hati-hati. Ia mulai menampilkan karyanya di kelas. Beberapa anak terkejut, bahkan kagum. Mereka tak tahu bahwa gadis yang mereka sakiti ternyata memiliki dunia indah yang belum pernah mereka lihat. Bully memang meninggalkan bekas yang dalam, tapi Aira membuktikan bahwa luka itu bisa berubah menjadi kekuatan. Ia tidak melupakan masa kelamnya, namun memilih untuk menatap masa depan. Suatu hari, ia melihat seorang siswa baru dengan wajah yang terlihat takut dan canggung, seperti dirinya dulu. Kali ini, Aira yang mendekat lebih dulu. Ia tahu persis bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat namun tetap disakiti. Dia ingin memastikan tidak ada lagi yang harus berjalan sendirian melewati lorong sekolah yang penuh bayangan. Senyum kecil di bibir siswa itu adalah bukti. Satu kebaikan, tak peduli sekecil apa, bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang hampir menyerah.

Di sudut kota yang sibuk dan penuh hiruk pikuk, ada seorang lelaki tua bernama Surya. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan tangannya selalu mengusap udara dingin yang menusuk tulangnya setiap pagi. Ia duduk di pinggir trotoar, memeluk kaleng kecil yang berisi beberapa koin sumbangan orang lewat. Tak banyak yang mengenalnya, terlebih mengingatnya. Bagi sebagian orang, ia hanyalah bayangan di tengah keramaian kota. Surya dulunya bukan siapa-siapa, tapi ia punya rumah, punya keluarga, dan punya masa lalu yang pernah membuatnya tersenyum. Ia bekerja sebagai tukang kayu di desa kecil yang jauh dari bisingnya kota. Ia bahkan sempat menyaksikan anaknya tumbuh. Mata kecil penuh harapan yang membuatnya bangun setiap hari dengan semangat yang tak pernah padam. Namun, hidup tak selalu berjalan dengan ramah. Suatu masa, ekonomi keluarganya jatuh. Pekerjaan semakin sulit didapat. Sakit yang datang tiba-tiba merenggut istrinya, sementara anak satu-satunya pergi merantau, berjanji akan kembali suatu saat nanti. Dari hari ke hari, usia tua datang lebih cepat dari yang ia duga. Ia mencoba bertahan, namun dunia terus berubah tanpa menunggunya mampu menyesuaikan diri. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Surya pergi ke kota besar, berharap ada pekerjaan yang bisa ia lakukan meski hanya untuk makan hari itu saja. Setiap pagi, Surya duduk di tempat yang sama. Ia menatap orang-orang yang bergegas menuju pekerjaan, sekolah, atau janji-janji penting yang harus dikejar. Sesekali, ada tangan baik yang menjatuhkan koin, atau secangkir minuman hangat dari seseorang yang masih menyimpan rasa kemanusiaan. Tapi tidak jarang pula ia menerima tatapan sinis, atau langkah cepat orang-orang yang berusaha menjauh. Saat malam datang, udara semakin kejam daripada siang. Ia tidur di bawah jembatan bersama beberapa pengemis lain yang bernasib serupa. Dalam gelap, setiap orang menyimpan cerita pahit yang tak pernah terdengar. Surya memandangi langit kota yang jarang memperlihatkan bintang, merindukan atap rumah lama dan suara alam yang dulu menemani hari tuanya. Suatu sore, saat matahari hendak tenggelam, Surya tersenyum pada dirinya sendiri. Bukan karena ada uang yang cukup terkumpul, bukan pula karena hari itu lebih baik dari kemarin, tapi karena ia masih bisa bertahan satu hari lagi. Dalam bertahan, ia merasa masih diberikan kesempatan untuk menunggu kebahagiaan kecil yang mungkin datang sewaktu-waktu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jelang pukul 11 nanti akan ada sajian jazz musik yang akan temani kamu di malam hari ini sampai di akhir kebersamaan kita nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan mau ucapin selamat malam untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 sampai detik ini, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat, selamat beristirahat malam hari ini. Semoga di esok hari kamu bisa bangun lebih awal dan memulai hari kamu dengan baik. Rani masih stay, so don't go anywhere. Station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
2: Tuan Radio yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 2 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2 teman terbaik kamu, RR Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peradua dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman perdua dimanapun kamu berada. Program 2 RR Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga di RR Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandunga, Kota Kendari. Hari ini kamu akan ditemani oleh Dimas di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin al-qail. Man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema terkait dengan pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi. Dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada beliau dengan sebaik-baiknya solawat. Apa sebenarnya pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi? Yang pertama adalah bahwa tidak ada amal apapun di dunia ini, amal kebaikan apapun yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal perbuatan kebaikan itu, penjelasan Syekh Ali Jum'ah, posisinya berada di antara langit dan bumi. Jadi misalnya kita melaksanakan salat wajib 5 waktu, menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ataupun sampai beribadah haji. Semua itu posisinya masih berada di antara langit dan bumi. Artinya apa? Bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersolawat kepada baginda Nabi. Dia pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada syarat tertentu untuk membaca solawat? Tidak ada. Tidak ada syarat tertentu untuk membaca solawat. Orang fasik pun boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Orang yang belum berwudu atau tidak suci boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Artinya siapapun boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Dalam riwayat disebutkan, man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa seseorang bersolawat kepadaku satu kali solawat, sallallahu alaihi biha ashra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah akan mencurahkan rahmatnya 10 kali. Allah akan menurunkan maghfirahnya 10 kali. Dan Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali. Di riwayat yang lain disebutkan, man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa seseorang bersolawat kepadaku satu kali solawat, raddallahu alayya ruhi. Allah akan mengembalikan ruhku, kata Nabi. Jadi ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruhnya Nabi dikembalikan, fa'arudda alaihi salam. Kata Nabi, aku akan menjawab, membalas salam orang-orang yang bersolawat kepadaku. Artinya apa? Artinya ketika kita sebagai manusia, umatnya Nabi, yang mengaku umatnya Nabi, bersolawat kepada baginda Nabi, itu berarti kita sering berinteraksi dengan baginda Nabi. Kenapa? Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, Nabi menjawab atau membalas salam solawat yang kita kirimkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keberkahan solawat ini, kita berharap, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kelak di hari kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dapat mengenali, oh ternyata ini yang sering saya jawab salamnya dulu. Kenapa? Sering bersolawat kepada saya. Oh ini yang sering bersolawat kepada saya. Artinya, kita berharap Nabi dapat mengenali bahwa kita ini adalah bagian dari umatnya. Kenapa? Karena kita sering bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu sebenarnya perintah solawat datang? Perintah solawat itu datang atau turun di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang sering terlupakan. Ayat tentang solawat ini turun di bulan Sya'ban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Kemudian keutamaan solawat atau pentingnya solawat yang lainnya misalnya adalah ada kisah dituliskan di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA. Beliau menulis ada kisah seorang ibu yang dia sedang mencuci di pinggir kali yang dalam atau di pinggir telaga. Ketika mencuci itu dia bawa bayinya. Ternyata ketika asik mencuci, bayinya ini terjatuh ke dalam telaga. Kemudian dipanggillah orang sekeliling untuk menolong bayi tersebut yang jatuh ke dalam telaga. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata anak tersebut tidak jatuh tenggelam. Kemudian orang-orang heran. Biasanya orang ini kalau jatuh di telaga ini meninggal. Kenapa? Sangat dalam. Tapi bayi ini tidak meninggal. Kemudian dia bertanya kepada sang ibu, wahai ibu, apa amalan yang engkau amalkan? Apa kata sang ibu? Sang ibu menjawab, saya sepanjang hari, sepanjang masa tidak pernah meninggalkan solawat kepada baginda Nabi. Maka kita perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi dengan solawat apapun bentuknya. Solawat nariyah, solawat fatih, atau solawat-solawat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga uraian singkat tentang pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi ini dapat mengingatkan kembali kita. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat memberikan syafaatnya kepada kita di hari kemudian, yang di situ tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat dan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk memperbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wabillahi taufiq.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil membawa pulang 4 penghargaan dalam Kejar Award 2026 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya memperkuat literasi dan juga inklusi keuangan, khususnya di kalangan pelajar, sekaligus mendorong budaya menabung sejak dini. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Puncak Peringatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 13 Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 29 Agustus 2026. 4 penghargaan yang diraih Sultra masing-masing diberikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai wilayah implementasi kejar terbaik Provinsi Regional Sulawesi. Kemudian pemerintah Kota Kendari sebagai wilayah implementasi kejar terbaik tingkat Kabupaten Kota Regional Sulawesi. Sementara dari sektor perbankan, Bank Sultra meraih penghargaan sebagai Bank Pembangunan Daerah dengan implementasi kejar terbaik wilayah Sulawesi. Sedangkan BPR Bahtera Mas Konawe meraih penghargaan sebagai BPR BPRS dengan implementasi kejar terbaik wilayah Sulawesi. Kedepan OJK akan terus memperluas program kejar di seluruh kabupaten dan kota dengan mendorong semakin banyak pelajar dan yang memiliki rekening aktif menabung sekaligus memahami cara pengelolaan keuangan yang baik dan juga bijak. Kita masuk ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Buton terus berupaya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat. Terbaru pemerintah Buton memperkuat kolaborasi bersama Kejaksaan melalui program bedah rumah yang diberikan kepada 5 warga di kawasan belakang SPBU Pasar Wejo Selasa 1 September 2026. Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra mengapresiasi dukungan Kejaksaan Negeri Buton dan juga Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Kabupaten Buton telah menangani 506 unit rumah tidak layak huni sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan. Pemkab Buton juga berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama lintas instansi untuk memperluas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2. Antrian panjang kendaraan di SPBU kembali menjadi perhatian masyarakat, khususnya ketika terjadi keterbatasan atau gangguan distribusi BBM jenis Pertalite. Kondisi ini membuat pengendara roda 2 maupun roda 4 harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar. Bahkan waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja atau menjalankan aktivitas harus terpakai untuk mengantri. Salah satu masyarakat mengaku harus bersabar ketika menghadapi antrian panjang karena menurutnya persoalan yang paling menyulitkan bukan hanya lamanya waktu menunggu, tetapi juga ketidakpastian kapan antrian tersebut akan selesai. Apalagi bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja atau beraktivitas setiap hari, BBM menjadi kebutuhan yang tidak bisa begitu saja ditunda. Karena itu, masyarakat berharap Pertamina dan pemerintah dapat memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM, sekaligus memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi stok di lapangan. Demikian Info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.go.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Wait. Oh my god. I'm such a catfish.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sembilan Produa Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa dimanapun kamu berada. Akhirnya bersua lagi bareng Dimas di udara nih ya. Gimana kabarnya? Semoga kabar hari ini baik, sehat dan juga bahagia ya. Waduh, suara Dimas agak kecil nih teman Produa, maaf ya karena ada satu dan lain hal. Wow. Teman Produa, di pagi hari ini ya Dimas senang sekali bisa ketemu kamu. Dan Dimas nanti akan menemani kamu hingga pukul 10 pagi ya. Pastinya Dimas sudah nyiapin semua informasi yang keren-keren, yang asik-asik, yang seru-seru, dan juga lagu-lagu yang siap menemani santai pagi kamu hingga pukul 10 pagi nanti. Dan mudah-mudahan di hari Kamis ini ya, kamu ada kabar baik nih dari pekerjaan kamu, dari kantor kamu, dari kuliah, dari sekolah kamu. Dan buat kamu yang lagi dengerin Dimas ya, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan selamat dan juga enjoy menikmati perjalanan sambil mendengarkan Produa Kendari. Nanti Dimas akan kembali pastinya dengan informasi yang luar biasa ya, informasi yang menarik untuk Kota Kendari dan sekitarnya. So, stay tune terus di 90,8 Produa Kendari, teman terbaik kamu.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Yeah.

0: Bapak datang tepat waktu, paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru, telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Teman Pro 2, ada kabar baik nih ya dari provinsi tetangga kita, Sulawesi Tengah nih. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali membuka program Beasiswa Berani Cerdas 2026 yang memberikan kesempatan kuliah gratis bagi masyarakat mulai dari jenjang diploma sampai S3 lah, termasuk profesi dokter spesialis, teman Pro 2. Wow. Program yang digagas Gubernur Sulawesi Tenggara Anwar Hafid ini punya target yang cukup menarik, yaitu menciptakan minimal satu sarjana dalam satu keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Beasiswa ini terbuka bukan hanya untuk calon mahasiswa baru ya, tapi juga mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan atau ongoing. Syarat utamanya, penerima merupakan pemegang KTP Sulawesi Tengah dan berkuliah di salah satu dari sekitar 400 perguruan tinggi maupun swasta yang sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi ini. Bukan cuma UKT yang ditanggung, penerima juga mendapatkan dana tambahan sebesar 5 juta rupiah dan dana tersebut disalurkan langsung ke perguruan tinggi, salah satunya untuk membantu mencegah mahasiswa berhenti kuliah karena persoalan biaya. Nah, teman Pro 2, kalau melihat program kayak gini ya dari provinsi tetangga gitu ya, tentu ini jadi kabar yang baik dan juga menarik juga nih untuk kita di Sulawesi Tenggara ya. Harapannya pasti program-program beasiswa di Sultra juga terus diperluas, bukan cuma semakin banyak jumlah penerimanya, tapi juga semakin banyak jenjang pendidikan dan semakin luas aksesnya untuk anak-anak muda Sultra. Karena pendidikan tinggi kan memang harusnya bukan cuma soal siapa yang mampu membayar ya, teman Pro 2. Ini bukan soal siapa yang kaya gitu bisa langsung S3, bisa kuliah sampai S3, tapi juga soal siapa yang punya kesempatan untuk berkembang dan mewujudkan cita-citanya. Karena soal pendidikan ya, pemerataan pendidikan itu adalah hak semua orang gitu. Semoga semakin banyak anak-anak muda Sultra yang bisa bilang kuliah bisa asal mau berusaha dan ada kesempatan gitu.

0: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
0: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
0: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijak

Teman Pro 2, ada satu era besar di dunia teknologi yang akhirnya berakhir nih. Jadi Tim Cook ini resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai CEO Apple pada 31 Agustus 2026 setelah kurang lebih 15 tahun memimpin perusahaan teknologi raksasa itu ya, teman Pro 2. Dan mulai 1 September, posisi CEO Apple diteruskan oleh John Ternus, sementara Tim Cook nggak benar-benar meninggalkan Apple nih. Mereka tetap berada di perusahaan sebagai Executive Chairman dengan fokus pada strategi perusahaan dan juga hubungan global. Selama menjadi CEO, Cook ini memimpin Apple melewati banyak perubahan besar ya. Mulai dari lahirnya Apple Watch, AirPods, perkembangan chip Apple Silicon, sampai semakin besarnya bisnis layanan atau services milik Apple, teman Pro 2. Menariknya, dalam pesan perpisahan sebagai CEO, Tim Cook ini menyampaikan rasa cinta dan terima kasihnya kepada komunitas Apple. Ia juga menyebut kesempatan memimpin Apple adalah salah satu kehormatan terbesar dalam hidupnya, dan sekarang tongkat estafet juga sudah berpindah ke John Ternus. Untuk penggemar Apple, tentu ini menarik banget ya untuk melihat seperti apa wajah Apple di bawah kepemimpinan baru nanti. Apakah akan ada inovasi yang benar-benar bikin kita bilang, ini Apple banget ya? Atau justru perusahaan akan mengambil arah yang berbeda? Yang jelas, 15 tahun Tim Cook ini bukan waktu yang sebentar ya dalam memimpin, dalam membuat sebuah inovasi. Dan setelah selama ini menjadi salah satu sosok paling identik sama Apple, sekarang dunia teknologi juga resmi masuk ke babak baru. Jadi selamat datang di era John Ternus. Dan selamat menjalankan peran barunya untuk Tim Cook nih. Kalau kamu teman Pro 2, kira-kira inovasi apa yang akan kamu terapkan kalau kamu jadi CEO Apple?

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Teman Pro 2, di informasi terakhir kita di pada jam 6 pagi ya, teman Pro 2 ya. Ini ngomongin soal festival musik yang line up-nya bikin kita, bikin kepala kita, bikin hati kita teriak-teriak ya. Karena langsung penuh dengan pilihan line up yang luar biasa gitu. Pesta Pora 2026 kayak masuk daftar paling gokil nih ya. Pesta Pora bakal digelar selama 3 hari mulai 25 sampai 27 September. Dan dari daftar penampilan diumumin ya, ini rame banget dan luar biasa banget ya. Hari pertama aja ada Wijaya 80, Wisnu Santika, Fiera Tail, Tip X, dan Dimas nungguin satu nama nih, ada The Changcuters gitu ya. Ada Rizky Febian, ada 10to5, The Adams gitu, Raffi Sudirman dan kawan-kawan, Run, wih mantap. Terus di hari pertama juga ada King Nasar. King Nasar ada di hari pertama nih, ada Killing Me Inside, Chris Pati X, Semi Simorangkir, mantap juga. Ada Juicy Lucy, ada Ipang, ada It Gitaf ya. Ada ada Virsa Besari, ada Dio How, Danila Bond dan Fatu Black, ada Ari Lasso. Ada Biru Baru juga teman-teman Dimas nih. Hari kedua, nama-namanya juga gak kalah bikin dompet dan energi mental kita siap ya. Ada Zat Kimia, ada The Sigit, ada apa nih, Soja, ada Psychoji, ada Rumah Sakit, ada Bobokop, ada Raisa sama Andi Rianto. Wih mantap sekali. Ada Pamungkas, ada Nekila nih, Nadif Basalamah, Mal.

bikin kita FOMO untuk beli tiketnya ya Tuan Pro 2. Even Jakarta Kendari itu mahal, pasti akan kita jabanin untuk nonton konser Pesta Pora tahun ini. Dimas sih ya, pengen banget ya. Apakah kita akan bersua di Pesta Pora tahun ini Tuan Pro 2? We'll see about that. Oke Tuan Pro 2, nanti kita akan ketemu di jam 7 pagi dengan topik yang baru, yang fresh dan dekat sama kita semua. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sama Pi Ghibli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh.

0: Oh, router.
1: Itu mic, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
0: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
1: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
0: Gampang, Ji. Lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DJID untuk yang baru. Yang stok lama, SDPPI.
1: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
0: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store, kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
1: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, dah lama kau yang saya sertifikasi.
0: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama Dimas Dispada. Selamat pagi teman Produa, dimanapun kamu berada ya, yang lagi olahraga mungkin di sekitaran MTQ, atau yang lagi di rumah, lagi siap-siap ke kantor, ke kampus atau ke sekolah, atau yang lagi di jalan nih, OTW kantor, OTW kampus, OTW sekolah gitu ya. Pokoknya dimanapun kamu berada ya, Dimas ucapkan selamat pagi teman Produa. Nah, di jam 7 pagi ini Dimas mau bahas satu topik yang ini relate banget sama kita sebagai anak muda Kendari nih ya. Kenapa ya sekarang semua orang tuh kayaknya lagi si paling sibuk olahraga atau si paling olahraga gitu. Coba perhatiin deh teman Pro 2. Karena beberapa tahun terakhir olahraga tuh kayak jadi satu hobi yang semua orang itu pasti punya dan pasti milikin gitu. Dulu kalau ngomongin olahraga mungkin bayangannya kayak main bola gitu, main futsal atau badminton sama teman. Sekarang ada yang running, ada yang nge-gym, pilates, yoga gitu, sampai padel. Dan olahraganya juga mulai bergeser dari sekedar aktivitas fisik jadi bagian dari lifestyle, bahkan aktivitas sosial. Nah, di Kendari sendiri tren ini juga mulai kelihatan nih, makin banyak anak muda yang menjadikan gym dan juga lari ya sebagai aktivitas kebugaran dan bagian dari rutinitas sehari-hari mereka. Jadi sekarang olahraga tuh bukan cuma soal saya mau kurus atau saya mau badan saya bagus gitu. Bisa juga karena saya mau lebih fit, asik, atau saya pengen punya energi, atau saya pengen punya circle yang keren nih di circle olahraga saya. Nah, ternyata tuh ada alasan ilmiahnya kenapa kebiasaan ini tuh harus ya dipertahankan teman Pro 2. Ada penelitian terbaru yang terbit di British Journal Sport Medicine tahun 2026. Dan peneliti ini mengumpulkan 372 studi dengan total lebih dari 3,3 juta orang untuk melihat hubungan aktivitas fisik dengan kesehatan mental. Hasilnya menarik banget nih, karena dari berbagai jenis aktivitas ya, baik aktivitas fisik pas waktu luang kayak olahraga, ya healing, atau aktivitas yang memang kita lakukan karena pilihan sendiri, itu tuh punya hubungan positif dengan kesehatan mental. Bahkan para peneliti juga menyimpulkan kalau aktivitas fisik di waktu luang ini memungkinkan memberikan manfaat paling besar untuk mendukung kesehatan mental dan mencegah gangguan kesehatan mental. Jadi ketika pagi ini kamu olahraga sebentar kayak nge-gym gitu ya, workout atau lari gitu, terus sorenya atau malamnya main badminton atau sekedar jalan aja gitu, yang bergerak ternyata bukan cuma badan, kepala juga ikut ngerasain manfaatnya. Dari sini bukan cuma penelitian dari luar negeri aja ya, review terbaru juga secara khusus melihat penelitian di Indonesia yang menemukan bahwa 34 studi yang ditinjau, 31 melaporkan adanya hubungan signifikan antara aktivitas fisik dan juga hasil kesehatan mental. Jadi teman Pro 2, pertanyaannya pagi ini yang dimaksud lempar ke kamu, kamu tuh olahraga sekarang sebenarnya karena pengen sehat, pengen bentuk badan, pengen healing, atau karena teman-teman yang ajak?

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

Tadi kita udah ngomongin kenapa olahraga sekarang makin populer ya, tapi ada satu alasan lain yang menurut Dimas nih makin menarik untuk anak-anak muda Kendari nih. Olahraga itu ternyata bisa jadi salah satu cara kita tuh ngejaga kesehatan mental, teman Pro 2. Karena coba deh lihat kehidupan anak muda zaman now gitu. Banyak yang rutinitasnya tuh kuliah, kerja, nge-deadline, tugas, hubungan, overthinking, belum lagi buka medsos dan ngelihat kehidupan orang lain yang kayaknya semua berjalan sempurna gitu. Terus capeknya bukan cuma badan tapi juga capek kepala, capek hati, semuanya ya. Dan penelitian tahun 2024 terhadap mahasiswa yang menemukan kalau intervensi aktivitas fisik punya hubungan dengan penurunan gejala kecemasan, depresi, dan stres. Nah, dalam meta-analisa tersebut tuh aktivitas fisik juga menunjukkan efek yang menguntungkan terhadap ketiganya. Bahkan penelitian lain yang khusus melihat mahasiswa menemukan untuk yang melihat mahasiswa ini menemukan kalau olahraga selama 30-60 menit minimal 3 kali seminggu selama periode yang cukup panjang berkaitan dengan penurunan gejala depresi. Tapi jangan salah sangka ya, jangan salah tangkap. Ini bukan berarti olahraga adalah obat untuk semua masalah mental, enggak gitu ya. Tapi olahraga bisa jadi salah satu kebiasaan yang membantu kita menjaga kondisi fisik dan juga mental. Makanya kalau di Kendari nih sekarang makin banyak anak muda yang lari sore, lari pagi, nge-gym, olahraga bareng, atau ikut kelas kebugaran. Mungkin mereka bukan cuma ngejar badan yang lebih sehat, tapi mereka juga lagi cari jeda dari rutinitas. Jadi kalau misal hari ini kerjaan atau tugas kamu full banget ya, gak harus lari 10K. Jalan kaki aja 20-30 menit, itu juga bisa jadi awal ya. Karena sehat itu gak harus ekstrim. Yang penting apa, teman Pro 2? Konsisten.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Masih ngomongin tentang olahraga nih teman Pro 2 ya. Kalau olahraganya memang bagus, apakah kita harus langsung jadi anak gym? Jawabannya enggak. Karena mungkin dari zaman beberapa tahun yang lalu ya, di ibu kota sana memang tren gym ini sangat digemari di kalangan anak-anak muda gitu. Apalagi above 25 gitu ya, di usia 25 tahun gitu. Nah, ini juga yang kadang bikin orang salah kaprah gitu. Lihat konten fitness di medsos, orang olahraga 1 jam, badannya atletis, meal prep, protein sekian gram gitu. Terus kita yang baru mau mulai olahraga langsung mikir, aduh pengen cepat kayak gini gimana ya gitu. Aduh sanggup gak ya saya gitu. Bahkan aduh duh gitu. Padahal penelitian menunjukkan manfaat aktivitas fisik itu gak harus dimulai dari sesuatu yang ekstrim ya. Sebuah meta-analisis terhadap 48 randomized control trials dengan hampir 4.000 mahasiswa ini menemukan kalau aktivitas fisik dengan intensitas ringan, sedang maupun berat sama-sama berpotensi membantu mengurangi gejala depresi, kecemasan dan juga stres. Artinya gak harus langsung jadi atlet. Mau mulai dari jalan kaki keliling kompleks, gas. Naik tangga daripada lift, gas. Main basket sama teman sebentar, gas gitu. Lari sore di area MTK sana, gas. Nge-gym, go. Pilates, gas. Padel, yuk gitu ya. Karena inti gaya hidup yang sehat itu bukan tentang siapa yang olahraganya paling keren gitu, tapi siapa yang bisa menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari lifestyle hidupnya. Dan menurut Dimas ini paling penting ya untuk anak muda, karena investasi kesehatan itu bukan cuma untuk sekarang ya. Badan kita yang kita rawat hari ini itu badan yang akan nemenin kita kerja, kuliah, traveling, ngejar mimpi, bahkan menghadapi fase hidup yang lebih berat nantinya. Jadi kalau misalnya pagi ini kamu bingung, gak perlu nunggu hari Senin nanti, gak perlu nunggu punya sepatu yang mahal, sepatu culture gitu ya, gak perlu nunggu punya membership gym, mulai aja dari workout sederhana gitu. Mulai dari hal-hal yang kecil tapi bagus gitu kontinunya. Karena mungkin olahraga pertama kita nih hari ini cuma jalan kaki keluar kamar. Ya gak apa-apa, kalau misalnya kamu mulai dari situ terus konsisten, nanti lama-lama juga kamu akan merasakan manfaatnya teman Pro 2. Gitu ya. Jadi apapun olahraganya, mudah-mudahan badan kamu tetap bisa bugar, sehat, dan yang terpenting adalah ya, olahraga itu ternyata bisa jadi cara ngelawan stres dan juga mental health kita. Gitu teman Pro 2. Oke deh, nanti di jam 8 nanti Dimas akan kembali lagi pastinya dengan topik yang seru juga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari. Di Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Kupas satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.